0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Epi. Dan kali ini kita berada di segmen pada part kedua. Informasi buat kamu Tom Pro 2 adalah pola asuh yang terlihat sayang tapi bikin anak sulit mandiri nih Tom Pro 2. Dilansir dari CNN Indonesia, setiap orang tua tentunya pasti ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Demi melindungi, banyak arah dan ibu rela melakukan apa saja, mulai dari membantu menyelesaikan tugas, mengingatkan setiap hal kecil hingga menghindarkan anak dari rasa kecewa. Namun niat baik hanya ternyata nggak selalu menghasilkan dampak yang baik juga nih Tom Pro 2. Tanpa disadari, sikap yang selalu melindungi atau terlalu mengatur justru bisa menghambat anak belajar mandiri. Pelatih pengasuhan anak sekaligus ibu dari empat anak, Camilla M.C. Gill, mengatakan hampir semua orang tua pernah melakukan kesalahan dalam mengasuh. Menurutnya, hal itu bukan karena mereka tidak menyayangi anak, melainkan rasa cinta yang begitu besar dan keinginan agar anak selalu baik-baik saja. Nah, berikut ini adalah 3 kesalahan pola asuh yang paling sering dilakukan orang tua dan cara mengubahnya gitu. Lansir dari My Parenting Solutions. Yang pertama yaitu terlalu mengontrol bukan membimbing. Jadi banyak banget nih orang tua yang ngerasa harus ngendaliin hampir semua hal yang dilakukan anak. Mulai dari berpakaian, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga bermain nih Tom Pro 2. Semuanya mau diatur supaya hasilnya sesuai harapan. Nah, dibalik sikap tersebut ya Tom Pro 2, biasanya tersimpan rasa takut nih. Orang tua khawatir anaknya gagal sekolah, terluka, dikucilkan teman, atau bahkan dinilai buruk oleh orang lain. Sayangnya nih, semakin besar kontrol yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan anak melawan. Sebagian anak akan membangkang, berdebat, atau menolak bekerja sama nih Tom Pro 2 karena diberikan kontrol yang cukup besar ini ya. Dan sebagian lainnya memang menurut, tetapi perlahan kehilangan kepercayaan diri karena terbiasa bergantung kepada putusan orang tua. Jadi alih-alih menjadi bos, orang tua sebaiknya berperan sebagai pembimbing nih. Berikan anak pilihan yang masih berada dalam batas yang aman. Misalnya daripada merintah cepat pakai baju sekarang, Tom Pro 2 bisa bertanya nih, kamu mau ganti baju di tempat tidur atau di ruang ganti gitu. Kasih pilihan, jadi mereka bisa memilih sesuai keputusannya sendiri. Dan cara sederhana itu membuat anak merasa dihargai sekaligus belajar mengambil keputusan. Oke, Tom Pro 2 selanjutnya adalah mudah terpancing emosi. Jadi mengasuh anak memang melelahkan ya. Saat anak membantah, merengek atau gak mau mendengarkan, emosi orang tua seringkali ikut meledak. Padahal respons yang dipenuhi amarah justru membuat situasi semakin memanas. Anak yang sedang kewalahan dengan emosinya membutuhkan sosok dewasa yang mampu tetap tenang bukan ikut bereaksi. Sebagai contoh, ketika anak melempar mainan karena kesal, banyak orang tua langsung membentak atau menghukumnya. Nah sebaliknya nih, cobalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ambil napas, lalu bilang nih dengan tenang, kamu lagi marah ya? Nanti setelah tenang, kita rapikan mainannya bersama gitu. Jadi kita tuh memvalidasi perasaannya dan memberikan solusi selanjutnya. Oke, masih ada satu lagi ya dari 3 pola asuh yang terlihat sayang tapi bikin anak sulit mandiri. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS ngeliat teman terbaik kamu. 105,5 FM.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita,

0: 5'9", brown eyes.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, teman terbaik kamu. Kata Pro 2, welcome back, masih bersama Happy ya. Di pada part keduanya mengenai pola asuh yang terlihat sayang tapi bikin anak sulit mandiri nih. Yang tadi yang pertama ada terlalu mengontrol dan bukan membimbing gitu. Yang kedua adalah mudah terpancing emosi. Dan yang ketiga nih, yaitu terlalu mengejar kepatuhan sesaat. Jadi dalam rutinitas yang padat ya, orang tua ini seringkali menginginkan hasil yang instan. Anak harus segera pakai sepatu, ngeberesin mainan, atau masuk ke mobil tanpa banyak protes gitu, agar cepat menurut gitu. Nah, sebagian orang tua menggunakan ancaman atau hukuman nih, teman Pro 2. Padahal kepatuhan sesaat bukan apa ya, belum tentu membuat anak belajar bertanggung jawab. Misalnya nih, saat anak menolak merapikan mainan, orang tua mengancam akan membuang semua mainannya. Anak mungkin akhirnya membereskan ya, tapi melakukannya karena takut, bukan karena memahami pentingnya menjaga kerapian. Nah, begitu pula ketika anak menumpahkan minuman. Memarahi anak di depan orang lain mungkin membuatnya merasa malu, tetapi tidak mengajarkan cara menghadapi kesalahan dengan tenang. Nah, daripada berfokus pada kepatuhan instan, nomor 2 bisa coba menjadikan setiap situasi sebagai kesempatan belajar. Misalnya katakan, aku tahu berhenti bermain itu sulit. Yuk kita cari cara supaya nanti kita lebih mudah membereskan mainannya. Nah, pendekatan ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Namun, dalam jangka panjang anak akan belajar bertanggung jawab, mampu memecahkan masalah, dan lebih mandiri. Itu dia tadi Tempro 2, berita pertamanya ya, informasi pertama buat kamu di pola asuh yang terlihat sayang tapi bikin anak sulit mandiri. Ayo para moms atau dads ya, apakah dari tiga pola asuh ini ada yang sudah mau mendet lakukan gitu? Jadi aku harap kalau udah dilakukan, stop deh, mending berubah, oke? Okay? Dan informasi selanjutnya, Tempro 2, adalah Indonesia peringkat kedua kasus gagal jantung di Asia. Waduh, kedua ya Tempro 2, gagal jantung. Jadi penyakit gagal jantung masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia ya. Selain jumlah penderitanya terus meningkat, banyak pasien juga harus kembali menjalani perawatan di rumah sakit akibat kondisi yang memburuk setelah sebelumnya dinyatakan stabil. Berdasarkan data Global Burden of Disease atau GBD, Indonesia menjadi negara dengan prevalensi gagal jantung tertinggi kedua di Asia setelah China. Indonesia berada di atas sejumlah negara lain di kawasan termasuk Malaysia yang menempati peringkat ketiga. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah sekaligus peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Roni Maretianto Santoso mengatakan tingginya angka gagal jantung di Indonesia merupakan akumulasi berbagai penyakit kronis dan faktor risiko yang tidak dikendalikan sejak dini. Dan menurut Roni, tingginya kasus gagal jantung ini menjadi persoalan serius nih, karena nggak hanya menurunkan kualitas hidup pasien, tapi juga meningkatkan angka rawat ulang di rumah

sakit. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, gangguan katup jantung, efek samping kemoterapi, hingga komplikasi kehamilan dapat menyebabkan penurunan fungsi pompa jantung apabila tidak ditangani dengan baik. Oke, selanjutnya akan saya bagikan buat kamu yang nomor 2, faktor risiko tidak terkendali. So, akan happy putarkan dulu satu lagu buat kalian, Meisita Lomania, Sayap yang Tak Terlihat.

105 kembali FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2, kita lanjutkan mengenai faktor risiko tidak terkendali. Jadi Roni menjelaskan salah satu penyebab tingginya angka gagal jantung di Indonesia adalah rendahnya pengendalian faktor risiko penyakit kardiovaskular. Ia mencontohkan hipertensi yang dibiarkan selama bertahun-tahun akan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Seiring waktu, kondisi tersebut dapat melemahkan otot jantung hingga berujung pada gagal jantung nih Tempro 2 ya. Dan selain hipertensi, diabetes yang tidak terkontrol juga dapat merusak metabolisme sel otot jantung atau dikenal sebagai diabetik kardiomiopati. Kardiomiopati ya Tempro 2. Karena gula darah yang terus tinggi secara perlahan menurunkan kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Roni juga menyoroti pola makan tinggi garam dan lemak yang masih umum dijumpai di masyarakat. Kebiasaan tersebut meningkatkan kadar kolesterol dan risiko penyumbatan pembuluh darah koroner. Ketika aliran darah menuju otot jantung terganggu, sebagian jaringan jantung dapat mengalami kerusakan permanen. Di sisi lain, kepatuhan menjalani pengobatan juga masih menjadi tantangan. Menurut Roni, tidak sedikit nih pasien hipertensi maupun diabetes yang menghentikan konsumsi obat setelah merasa kondisinya membaik. Padahal hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga dijuluki sebagai silent killer nih Tempro 2. Ia juga menjelaskan pengendalian tekanan darah, gula darah dan kolesterol serta pemeriksaan kesehatan secara rutin menjadi langkah penting nih untuk menekan angka gagal jantung di Indonesia. Dan selanjutnya adalah mengenai gaya hidup turut memengaruhi. Jadi selain faktor genetik, Roni juga mengatakan nih gaya hidup masyarakat Indonesia juga berkontribusi terhadap tingginya kasus gagal jantung. Pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan serta rendahnya kesadaran untuk melakukan deteksi dini membuat banyak penyakit jantung baru terdiagnosa ketika kondisinya sudah memasuki stadium lanjut. Nah, nomor 2 itu dia tadi informasi ya mengenai Indonesia peringkat kedua kasus gagal jantung di Asia. Jadi banyak faktor sebenarnya yang bisa membuat kita menjadi peringkat kedua ya, terbanyak kasus gagal jantung di Asia. Entah itu karena pola makannya, apa yang dimakan, atau mungkin kurang olahraga ya nomor 2. Jadi buat kalian tolong banget ya dijaga makannya, jangan terlalu sering makan yang asin-asin ataupun yang goreng-goreng berlemak, itu bahaya banget buat jantung kalau keseringan ya dan tidak di stop. Oke, untuk itu selain informasi selanjutnya adalah cara mengenali orang dengan IQ rendah. Apakah ada nih di sekitar kamu? Penasaran gak sih? Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

0: pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Kita nomor 2 masih bersama Happy dan kita lanjutkan ya mengenai cara mengenali orang dengan IQ rendah. Duh, siapa nih? Nah, kita nomor 2 ya, ada beberapa cara nih mengenali orang dengan IQ rendah. Cara seseorang berpikir bisa terlihat dari perilaku dan pengambilan keputusannya sehari-hari. Adapun IQ atau intelligent quotient ya nomor 2 sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan berpikir seseorang. Meski begitu, penting juga nih untuk dipahami IQ bukan satu-satunya untuk ukuran kecerdasan dan tidak bisa menentukan nilai seseorang secara utuh. Oke, oleh karena itu pembahasan tentang cara mengenali orang dengan IQ rendah sebaiknya dipahami sebagai gambaran umum, bukan label yang mutlak ya nomor 2. Nah, kalau kamu penasaran, ada beberapa cara mengenali orang dengan IQ rendah dari perilakunya dalam keseharian. Yang pertama adalah kurang rasa ingin tahu nih. Jadi, salah satu cara mengenali orang dengan IQ rendah yaitu melihat tingkat rasa ingin tahunya. Dia cenderung nggak tertarik mempelajari hal baru atau menggali topik lebih dalam. Mengutip dari Your Tango, pengetahuan yang dimiliki dimiliki seringkali hanya di permukaan tanpa keinginan memahami sebab atau konteks lebih luas. Akibatnya cara pandangnya juga bisa menjadi lebih sempit nih teman pro 2. Yang kedua adalah melihat dunia secara hitam putih. Orang dengan kemampuan berpikir terbatas sering memandang segala sesuatu secara mutlak, misalnya benar atau salah tanpa ruang abu-abu. Ia kerap menggunakan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, atau mustahil. Pola pikir seperti ini membuat sulit menerima kenyataan bahwa banyak situasi dalam hidup bersifat kompleks. Selanjutnya adalah sulit mengubah pendapat. Jadi ciri berikutnya ya nomor 2 yaitu keras kepala dalam mempertahankan opini. Bahkan saat diberi informasi baru yang lebih akurat, ia tetap enggan mengubah sudut pandang. Hal ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas kognitif atau kemampuan untuk terbuka terhadap ide lain nih nomor 2. Yang selanjutnya adalah terlalu fokus pada diri sendiri. Jadi kemampuan memahami sudut pandang orang lain membutuhkan kecerdasan kognitif sekaligus emosional. Nah, orang yang kesulitan dalam hal ini cenderung lebih fokus pada kebutuhan dan pengalamannya sendiri. Ya mungkin sulit mengerti kenapa orang lain berpikir berbeda atau membutuhkan bantuan. Sikap minim empati ini sering muncul dalam interaksi sosial ya teman pro 2. Oke, masih ada 4 lainnya. Kita putarkan dulu satu lagu ya untuk jedanya. Catsy Gabriela.

0: Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu Ketom Pro 2. Selanjutnya, untuk cara mengenali orang dengan IQ rendah adalah keterampilan bahasa terbatas. Jadi cara mengenali orang dengan IQ rendah juga bisa dilihat dari kemampuan berbahasanya ya. Mengutip dari Housley, orang ini cenderung kesulitan menyampaikan ide secara jelas, baik dari sisi pilihan kata maupun susunan kalimat. Memahami instruksi yang rumit atau pembicaraan yang kompleks pun bisa terasa sulit bagi mereka. Akibatnya komunikasi sering tidak nyambung atau menimbulkan salah paham. Selanjutnya adalah sulit menerima kritik. Jadi menerima kritik dari orang lain membutuhkan kemampuan berpikir terbuka dan kesiapan mengevaluasi diri. Orang yang mudah defensif, marah atau langsung menolak masukan bisa sulit memproses umpan balik. Mereka cenderung melihat kritik sebagai serangan, bukan peluang untuk berkembang. Selanjutnya adalah pesimistis dan mudah kehilangan motivasi. Jadi saat menghadapi kegagalan, sebagian orang mampu bangkit dan belajar dari kesalahan. Namun ada juga yang langsung merasa semuanya sia-sia lalu kehilangan semangat. Sikap pesimis berlebihan dan sulit beradaptasi setelah mengalami hambatan sering dikaitkan dengan kemampuan problem solving yang rendah. Terakhir adalah sering bicara tidak pada tempatnya. Mengucapkan hal yang salah di waktu yang salah juga bisa menjadi tanda kurangnya kemampuan menyaring pikiran sebelum berbicara. Orang seperti ini kerap melontarkan komentar yang enggak sensitif, tidak sesuai situasi atau menyinggung orang lain tanpa sadar. Selain menunjukkan impulsivitas, kebiasaan ini juga menandakan lemahnya pemahaman konteks sosial. Memahami cara mengenali orang dengan IQ rendah bisa membantu kita membaca pola perilaku tertentu, tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Karena IQ bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, apalagi nilai seseorang sebagai manusia. Ada banyak orang yang mungkin lemah dalam aspek akademik tapi unggul nih dalam empati, kerja keras atau kreativitas. Oleh karena itu, Tempro 2 lebih baik melihat ciri-ciri ini sebagai bahan refleksi dan pemahaman ya, bukan alat untuk merendahkan orang lain. Oke, itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat ya. Ada tiga berita ya, Tempro 2 ada tiga informasi. Yang pertama tadi ada pola asuh yang terlihat sayang tapi bikin anak sulit mandiri. Udah dicatat belum? Yang kedua tadi Indonesia meringkat kedua kasus gagal jantung di Asia. Masih ingat? Dan yang terakhir tadi adalah cara mengenali orang dengan IQ rendah. Apakah ada orang-orang di sekitar kamu yang seperti ini? Mungkin kamu jangan judgmental dulu ya, mending dipahami aja, oh mungkin dia ini kurang komunikasi bla bla bla bla seperti itu. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 7:57 waktu Indonesia Barat, yang mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Music Top Billboard. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di Music Top Billboard. Dan nanti akan Happy putarkan 20 lagu ya, Tom Pro 2, yang masuk ke dalam Top Music Top Billboard ya, Tom Pro 2 20 besarnya nih. Jadi buat Tom Pro 2 stay tune ya lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, sehingga lihat teman terbaik kamu.

Welcome back Tempro 2, masih di Top Billboard dan masih bersama Happy ya. Informasi buat kamu nih, Tempro 2 di Music Top Billboard. Penampilan Bad Bunny dipertunjukkan paruh waktu Super Bowl 2026 menerima 9 nominasi Emmy. Pertunjukan paruh waktu Super Bowl LX yang dibintangi Bad Bunny yang dipersembahkan oleh Apple Music menerima 9 nominasi Primetime Emmy pada hari Rabu 8 Juli. Lebih banyak daripada pertunjukan paruh waktu sebelumnya. Pemegang rekor sebelumnya adalah pertunjukan paruh waktu Super Bowl LI yang dibintangi Lady Gaga yang menerima 6 nominasi pada tahun 2017. Lady Gaga dan Ricky Martin adalah tamu Bunny di pertunjukan paruh waktunya tahun ini. Nominasi untuk pertunjukan paruh waktu tahun ini yang ditayangkan di NBC termasuk kategori Special Variety Terbaik atau siaran langsung, di mana Bad Bunny dinominasikan sebagai penampil utama dan produser. Ia berbagi nominasi dalam kategori tersebut dengan Sean Carter atau Jay-Z, Desire Perez, Jesse Colin, dan Noah Asad. Produser eksekutif Dave Meyers atau CEO Executive Producer Jodie Colosvery, Supervising Producer Jana Fleisman dan Darren Favor, seorang produser, dan Chelsea Gunnering dan John Kilgore, line producer. Sejauh ini hanya satu pertunjukan paruh waktu yang memenangkan kategori ini, Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show yang menampilkan Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, dan 50 Cent memenangkan penghargaan tersebut 4 tahun lalu, yang menjadikan semua artis yang tercantum dalam daftar tersebut sebagai pemenang Emmy. Pertunjukan paruh waktu yang dibintangi Bunny ini adalah pertunjukan paruh waktu ketujuh berturut-turut yang setidaknya dinominasi dalam kategori ini. Dan nomor 2 itu dia informasinya ya buat kamu. Kita lanjutkan lagi lagu selanjutnya di urutan ke-11. Ya nomor 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, ngeliat teman terbaik kamu.

cage. And you'll be sorry that you mess with the U.S. of A.

Dua yang sedang mengudara saat ini ya adalah lagu dari Ella Langley, Be Her. Sebelum ke juara satu nih Tom Pro 2, akan happy recap dari urutan ke-20 ya. Di urutan ke-20 jatuh kepada Luke Combs, Be By You. Di urutan ke-19 jatuh kepada Don't We Morgan Wallen. Di urutan ke-18 jatuh kepada Pink Panthers with Zara Larsson, Stateside. Di urutan ke-17 jatuh kepada Young Miami, Spend That. Di urutan ke-16 jatuh kepada Zara Larsson, Midnight Sun. Di urutan ke-15 jatuh kepada Bruno Mars, Risk It All. Di urutan ke-14, Olivia Rodrigo, Stupid Song. Di urutan ke-13, masih di Olivia Rodrigo, Drop Dead. Selanjutnya di urutan ke-12, Stella Lefty, Boston. Di urutan ke-11, ada Toby Keith, Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American. Di urutan ke-10 ada Olivia Dean, Man I Need. Di urutan ke-9 ada So Easy dari Olivia Dean. Di urutan ke-8 jadi kepada Drake, Janice, STFU. Di urutan ke-7 jatuh kepada Bruno Mars, I Just Might. Di urutan ke-6 jatuh kepada Hate That I Made You Love Me. Di urutan ke-5 jatuh kepada Tame Impala and Jenny Dracula. Di urutan ke-4 jatuh kepada Ella Langley and Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Dan sekarang yang sedang kita dengar ada Be Her, Ella Langley. Di urutan ke-2 jatuh kepada Taylor Swift, I Knew You. Dan di juara pertama jatuh kepada Ella Langley juga yang berjudul Choosing Texas. Morgan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
3: Sabarlah kok, Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
2: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
3: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu.
4: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
5: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
4: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: 105,5 FM.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

105,5 FM Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Halo Teman Pro 2, masih bersama Evi ya. Dan kali ini kita berada di segmen pada prioritas nasional tanggap bencana. Informasinya mengenai badai matahari menghantam. Apa yang harus kita lakukan? Nah Teman Pro 2, langsung aja ya. Apa sih badai matahari? Pertama dan terpenting ya, kita tuh harus mendefinisikan nih apa yang kita bicarakan nantinya. Jadi badai matahari ini nggak seperti badai biasa yang terdiri dari angin, hujan, atau hujan es. Melainkan badai matahari berasal dari radiasi. Nah radiasi matahari tepatnya, dan ini bukan hal baru ya, karena bumi dibanjiri oleh semua jenis radiasi matahari setiap hari. Kalau enggak ya planet ini enggak akan mampu menopang kehidupan. Tapi badai matahari berbeda nih, karena terdiri dari semburan radiasi matahari yang sangat kuat. Nah ledakan-ledakan ini seringkali terkait dengan peristiwa matahari seperti suar matahari, itu ledakan besar energi elektromagnetik. Ledakan ini sering terjadi di atas bintik matahari raksasa, yaitu bintik-bintik medan magnet kuat yang kadang-kadang terbentuk di permukaan matahari. Para ilmuwan percaya nih bahwa konsentrasi energi elektromagnetik yang tinggi kadang-kadang merembes dari inti matahari. Nah, ledakan-ledakan ini kemudian bergerak keluar dari suar dengan kecepatan cahaya. Dan apapun yang berada di jalur suar akan terkena medan magnet yang kuat tersebut. Jadi hanya dibutuhkan 8 detik bagi kita untuk merasakan efek suar matahari kalau ada ya. Dan pelepasan massal koronal atau PMK yang mirip dengan suar matahari juga dapat disebabkan oleh bintik matahari. Bahkan banyak suar matahari dan PMK terjadi bersamaan, tetapi tidak selalu ya. Namun perbedaan utama antara suar matahari dan pelepasan massal koronal adalah bahwa badai matahari yang dibawa oleh PMK bergerak jauh lebih lambat, memberi para astronom waktu untuk mendeteksinya ketika badai tersebut mendekati kita. Nah, perbedaan lain antara efek suar matahari dan pelepasan massal koronal adalah bahwa suar hanya memengaruhi lapisan atas atmosfer kita, sementara partikel dari pelepasan massal koronal dapat mencapai permukaan bumi itu sendiri. Ini Teman Pro 2. Selain ini akan kami bagikan informasi mengenai apa yang terjadi saat kita diterjang badai matahari. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

105,5 FM Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjutkan mengenai apa yang terjadi saat kita diterjang badai matahari. Jadi beberapa hal bisa aja terjadi ya ketika kita dihantam badai matahari, dan semuanya bergantung pada jenis badai dan kekuatan relatifnya. Badai yang disebabkan oleh suar matahari yang berinteraksi dengan ionosfer planet kita dapat mengganggu gelombang radio di wilayah yang dihantamnya. Ini berarti kesulitan komunikasi dapat terjadi setelah terjadinya suar matahari, dan dalam beberapa kasus sinyal navigasi dan komunikasi dapat terputus sepenuhnya. Untungnya, sebagian besar suar matahari tidak berlangsung lebih dari 1 jam sebelum mereda. Selain itu, meskipun suar tidak cukup energi

0: untuk melampaui ionosfer, suara yang cukup kuat dapat menyebabkan medan magnet bumi sedikit bergetar, menciptakan pulsa elektromagnetik atau EMP, dan itu dapat memiliki dampak global yang serius. Nah, badai matahari yang disebabkan oleh pelepasan massal koronal atau PMK bekerja sedikit berbeda. Faktanya, PMK berpotensi lebih merusak karena dapat menyalurkan partikel plasma melewati atmosfer, menciptakan arus di medan magnet bumi. PMK yang lemah dapat membuat aurora borealis dan aurora selatan menjadi sangat energik dan indah. Namun, PMK yang lebih kuat dapat mengganggu gelombang radio dan sinyal GPS serta memiliki peluang jauh lebih tinggi untuk menciptakan EMP atau pulsa elektromagnetik daripada suar matahari. Dan kenapa sih EMP ini berbahaya? Nah, tempro 2 ya. Baik, itu disebabkan oleh suar matahari atau pelepasan massa koronal, badai matahari dapat menyebabkan pulsa elektromagnetik ya tempro 2. Ini bukan hal yang unik. Bahkan banyak hal lain dapat menyebabkan EMP, meskipun dalam skala yang berbeda. Sambaran petir misalnya sering menghasilkan pulsa lokal di dekat tempat petir menyambar. Jadi penelitian tentang senjata nuklir menemukan bahwa peledakan jenis hulu ledak tertentu dapat menyebabkan EMP. Itu adalah masalah yang berbeda sama sekali ya, karena kekhawatiran akan EMP buatan yang digunakan dalam serangan teror adalah suatu yang telah menjadi perhatian pemerintah dunia selama beberapa dekade, seperti yang dituju dengan jelas oleh panel probabilitas serangan EMP 2022. Namun, gagasan badai matahari yang menghasilkan pulsa elektromagnetik bisa menjadi kabar buruk karena potensi energi tak terbatas yang dimiliki matahari. Tapi kenapa demikian? Nah, untuk memahaminya, kita ini perlu mempelajari ilmu tentang cara kerja EMP. Sedangkan ledakan energi elektromagnetik yang cukup kuat dapat menonaktifkan perangkat elektronik untuk sementara waktu. Jika energi sangat besar, perangkat ini bahkan dapat mengalami kerusakan permanen. Jadi dengan kata lain, jika EMP dengan ukuran atau kekuatan yang cukup besar menyerang, hal itu dapat melumpuhkan jaringan listrik utama selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan ya tempro 2. Selain ini akan Happy bagikan lagi mengenai contoh-contoh historis EMP yang disebabkan oleh badai matahari dan bagaimana kita dapat melindungi diri kita saat ini jika badai matahari melanda bumi. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Aduh, salah lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyentak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, nomor 2, welcome back, masih di 105,5-nya ya. Dan untuk contoh-contoh historis EMP yang disebabkan oleh badai matahari. Jadi gagasan tentang badai matahari dahsyat yang mengganggu infrastruktur elektronik di seluruh dunia memang terdengar menakutkan ya. Dan kamu nomor 2 mungkin melihatnya digambarkan dalam buku, film, dan televisi seperti skenario kiamat. Tapi jangan tertipu ya.

Atom Pro 2, badai matahari memang telah menyebabkan gangguan EMP yang melemahkan di masa lalu. Bahkan salah satu contoh paling terkenal ketika badai matahari menghantam bumi, itu peristiwa Carrington terjadi kurang dari 150 tahun yang lalu. Nah, berkat suar matahari dan lontaran massa koronal yang kebetulan menghantam bumi tepat di tengahnya, kita memiliki catatan sejarah tentang infrastruktur listrik pada masa itu yang benar-benar terganggu oleh badai matahari yang terjadi. Gangguan itu meluas dan butuh beberapa hari bagi umat manusia untuk pulih. Ironisnya nih, Tempro 2, infrastruktur kita yang relatif primitif pada saat itu, yang pertama hanya terdiri dari saluran dan peralatan telegraf, berarti bahwa gangguan tersebut minimal karena komunikasi telegraf masih baru. Lagi pula penggunaan listrik dan memenuhi kebutuhan rumah tangga baru akan meluas beberapa dekade kemudian. Begitu ya, Tempro 2. Dan bagaimana sih kita dapat melindungi diri kita saat ini jika terjadi badai matahari melanda bumi gitu. Nah, meskipun badai matahari menyebabkan peristiwa Carrington pada tahun 1859 tidak berdampak jangka panjang pada peradaban, situasinya akan sangat berbeda jika badai yang sama kuatnya terjadi saat ini. Jadi potensi kekacauan dan kehancuran yang ditimbulkan oleh EMP akibat badai matahari akan meluas seperti gangguan rantai pasokan langit hitam yang dapat berdampak serius bagi masyarakat. Ini berarti sangat penting nih untuk melindungi infrastruktur listrik dan elektronik kita dari kejadian seperti itu. Kabar baiknya adalah sudah ada teknologi yang dapat membantu mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh EMP akibat badai matahari. Bahkan salah satunya sudah ada jauh lebih lama dari yang kamu bayangkan. Sangkar Faraday dinamakan sesuai dengan Michael Faraday, seorang ilmuwan dari abad ke-19 yang mempelopori penggunaannya. Sangkar Faraday terdiri dari wadah yang terbuat dari jaring logam halus. Jadi jaring ini bertindak sebagai konduktor berongga yang mendistribusikan radiasi elektromagnetik di permukaan luarnya, menyebarkannya dan mencegahnya melewati serta membelokkannya dari komponen listrik yang rentan. Nah, pendekatan yang lebih modern sedang diteliti dan diimplementasikan untuk melindungi jaringan listrik kita dari dampak badai matahari ya. Banyak perusahaan utilitas yang mengembangkan pendekatan yang mencakup pembangunan bank kapasitor besar yang dapat menyebabkan dan menyerap dan kemudian menghilangkan lonjakan energi listrik mendadak yang membuat EMP sangat berbahaya. Penelitian lain melibatkan penggunaan roda gila yang lebih efisien atau peredam khusus yang dapat menguras kelebihan listrik dari jaringan sebelum merusak infrastruktur. Jadi Tempro 2, kesimpulan tentang persiapan menghadapi badai matahari, seberapapun baiknya kita melindungi infrastruktur listrik kita dari dampak badai matahari, saat ini belum ada cara yang benar-benar ampuh untuk mencegah kerusakan pada jaringan listrik kita yang dapat disebabkan oleh badai matahari yang cukup kuat. Nah, satu-satunya cara pasti untuk mencegah kerusakan tersebut adalah dengan mengetahui bahwa badai matahari akan datang dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk mematikan jaringan listrik di wilayah bumi yang akan terkena dampaknya. Untungnya, ilmu astronomi sedang berupaya mengatasi masalah ini ya, mengambil langkah-langkah untuk membuat prediksi cuaca matahari seakurat mungkin sehingga kita memiliki cukup peringatan badai matahari untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dan observatorium matahari mulai beroperasi yang berupaya mengungkap misteri ini, kenapa badai matahari terjadi dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri menghadapinya. Dan penelitian tentang bagaimana planet ini menghantarkan listrik berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana dan di mana radiasi elektromagnetik dari luar angkasa kemungkinan akan berinteraksi dengan bumi, yang selanjutnya membantu kita memprediksi dampaknya jika badai matahari menghantam bumi. Untungnya, kemungkinan terjadi badai matahari yang cukup kuat untuk melumpuhkan seluruh jaringan listrik di seluruh dunia tidak terlalu tinggi ya. Sayangnya lebih mungkin terjadi EMP yang disengaja melalui serangan teror terlebih dahulu. Syukurlah ya Tempro 2, tindakan pencegahan yang kita lakukan sekarang berarti kita akan mampu pulih dari EMP apapun, baik yang disebabkan secara sengaja maupun akibat badai matahari, selama kita terus bersiap ya. Nah, Tempro 2, namun persiapan bukanlah hal yang mudah dan kita pasti membutuhkan bantuan ya. Jadi bergabunglah ke sebuah apa ya, dalam misi untuk mempersiapkan diri menghadapi badai matahari dan bentuk-bentuk EMP lainnya yang dapat melumpuhkan jaringan listrik kita dan mengancam peradaban kita seperti yang kita kenal. Oke, nomor 2.

Itu dia tadi informasi dari Happy ya, yang menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Gak kerasa Happy sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9.56 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini kalian akan temani Karima selanjutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.

Itu Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu Pro 2 Hits List Request Lagu Indonesia. Sampai jam 11 siang teman Pro 2 bersama aku Rima. Sampai jam 3 aku temani kamu di edisi hari ini ya. Hari ini hari Rabu 15 Juli 2026. Buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung request lagu, buruan langsung gabung di WhatsApp kami teman Pro 2 di 0812 77221055. Lagi langsung aja kita bacain WhatsAppnya nih teman Pro 2 yang sudah banyak banget. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang selalu setia bersama kami di Pro 2 FM ya. Ini dari teman Pro 2, katanya selamat pagi Min, request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dari Zulia di Jakarta lanjut, selamat pagi Pro 2 Hits List. Pagi. Mau request lagu

dari Angie yang remuk, dari Julia ya. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Aku lagi dengerin di RRI Digital nih kak. Widih, lagi dengerin di RRI Digital, ditunggu lagunya. Terima kasih, terima kasih kembali. Next, lanjut lagi dari Kak Lara. Assalamualaikum kak, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang juga, mau request lagu NG Siang Merelakan. Duh, ini kita pilih satu aja ya, yang remuk aja deh, karena ini yang duluan di request sama si Julia. Yang lainnya sabar dulu menunggu, kita langsung puterin spesial lagu untuk Tebang Pro 2.

Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Tuh produk kamu dengerin Sumpah Batin, lagunya emosional banget. Sangat-sangat menghayati si Selinda featuring Andi Rianto. Masih di produk hit list Tuh produk buat kamu yang suka lagu ini, buruan request lagunya. Dimana kalau kamu relate sama kisah lagu ini juga, yang menggambarkan seseorang yang terus bertahan dalam hubungan yang pelan-pelan berubah menjadi luka, ada rasa kecewa, lelah, keinginan untuk pergi, tapi di saat yang sama masih ada cinta yang membuat hati sulit untuk melepaskan. Nih, apa nih? Masih ingin tetap bersama padahal kayaknya hubungan itu harusnya dilepaskan saja karena berubah menjadi luka. Udahlah, kayak gak ada cowok yang lain atau gak ada cewek yang lain ya. Kalau kamu merasa hubungannya kayak, duh kayaknya udah makin toksik nih, tinggalkan aja. Masih banyak yang lain tuh nomor 2 ya. Ya enak aja ngomong. Iya memang nomor 2. Seiring perjalanan waktu kamu akan menemukan pasangan hidup yang mungkin sefrekuensi dan juga bisa jadi versi terbaik dari diri masing-masing tuh nomor 2 ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama kami di Pro 2 Hits List ya. Dari kakak Zulia, ada juga kakak Lara Purnamasari. Kalau gitu lagunya aku ganti aja dengan Tata Janeta, Korbanmu. Oke. Dari kakak, siapa nih namanya juga nih? Dari Ca, yang katanya mau request lagu untuk pendengar radio RRI deh, teman Pro 2, selamat beraktivitas katanya. Nah ini yang request lagu Sumpah Mati dari Selinda Grace. Lagunya udah diputerin, terima kasih banyak. Sama-sama kembali. Langsung aja kita lanjut bacain WhatsAppnya di 08127721055 ini dari kakak Airin. Nih, selalu setia mendengarkan Pro 2. Temen Pro 2 banget nih. Mau request lagu Liodra, Amora Lemos dan juga Silent Open Up yang Sepanjang Jalan. Ditunggu. Oke kakak, lagunya langsung aja kita puterin spesial untuk kakak Airin dan juga kakak Lara Purnamasari. Yang lainnya ditungguin untuk gabung di Pro 2 Hitlist Request Indonesia ya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Teman Produbah, baru aja aku mendengarin Indakus dengan Bentar Lagi Sayang. Dia sukses ya, single tahun 2025 sama collab-nya dia dengan dia ya, dengan malu-malunya. Sekarang dia rilis lagi terbaru Teman Produbah di bulan Juni kemarin. Tepatnya 26 Juni di seluruh platform streaming. Kamu bisa juga request lagu di sini untuk suka sama Indakus dengan Bentar Lagi Sayang. Ini memang agak-agak cegil. Cegil Airways ya. Bentar Lagi Sayang ini benar-benar ngelekat gak sih ya di kepala. Lagu ini juga diproduseri oleh pacarnya. Katanya mereka pacaran tuh berdua. Benar atau enggak katanya iya sih. Kalau kita lihat di X gitu ya, pasti banyak kutipan-kutipan mesra-mesraan mereka deh, saling membalas tweet-tweet gitu deh. Ya si sosok dari Indakus yang cantik dengan suaranya yang centil, yang ya mirip lah suaranya sama aku ya. Duh, Teman Produbah, buat kamu yang pengen request lagu, masih kita nungguin, mumpung masih 6 menit lagi Teman Produbah sampai jam 11 siang. Oke, lanjut kita bacain WhatsAppnya di 08127221055. Ini dari Kakak Syifa, katanya mau request lagu yang Adrian Khalif dengan 2001 kali. Oke, lagunya ditungguin, spesialnya untuk pacar aku aja katanya. Oke deh, yang punya pacar ya, kalau kita mah anggap aja tunggul-tunggul yang berjalan ya. Spesial untuk Syifa yang di seputaran segala lihat dari Adrian Khalif 2001 kali.

kamu berdua sampai di sini penyimpan kita ya di Request Indonesia Pro 2 Hits List. Jangan khawatir, aku masih bakal temenin kamu kembali di next selanjutnya Request Manja Negara. Stay tune terus di Pro 2 FM.

Prodo-prodo Islis Request Mancanegara. Ayo buruan gabung bersama kami di Request Mancanegara sampai jam 12 ini teman Prodo 2 hari Rabu ini ya. Jadi informasi perdana kita kasih buat kamu nih, kabar yang tidak mengenakan teman Prodo 2 dari artis Hollywood, di mana anak-anaknya Brad Pitt mengumumkan untuk menghapus nama Brad Pitt di iklan. Nah, bagaimana nih ceritanya? Jadi anak-anak Brad Pitt dan Angelina Jolie, Zahara dan Medok ya, itu memasang iklan untuk mengumumkan bahwa mereka akan menghapus nama Brad Pitt dari nama mereka. Jadi dokumen pengadilan menunjukkan Zahara menerbitkan petisinya di Los Angeles seminggu selama 4 minggu berturut-turut ya. Dia gak mau lagi mungkin mengakui ayahnya, gak tau lah ya. Mungkin itu adalah kisruh antara ayahnya. Jadi berkasnya udah dinyatakan bahwa pemberitahuan Zahara untuk menghapus nama belakang aktor ini memang dimuat di surat kabar untuk tanggal 16, 23 Juni, 30 Juni, dan 7 Juli. Jadi surat kabarnya juga meminta siapapun yang menentang perubahan untuk mengirimkan keberatan tertulis sebelum sidang terakhir. Begini nih, perkara nama aja udah sampai kemana-mana gitu ya, mau dihapus namanya. Si Zahara memang punya sidang, jadwal sidang pengadilan tanggal 28 September sih. Jadi kalau ada yang keberatan, hakim bisa menyetujui permintaan menghapus nama Brad Pitt ya. Sementara itu petisi si petisi Medok dibuat di publikasi yang sama dengan Zahara di tanggal 10 Juni, 17 Juni, 24 Juni, dan 1 Juli kemarin. Jadi mereka mengajukan permintaan untuk mengubah namanya dari ada nama Pitt di belakangnya menjadi Jolie aja, pakai nama ibunya karena alasan pribadi. Kalau alasan pribadi ya, kalau kita kulik-kulik ini sebenarnya nggak dijelaskan secara terbuka oleh Zahara ataupun Medok ya terkait perubahan nama Brad Pitt. Tapi banyak juga media menyingkatkan bahwa hubungan yang rumit, kemudian renggang antara Brad Pitt dan juga anak-anaknya sejak perceraian mereka di tahun 2016. Jadi kayaknya dia juga nggak terlalu dekat mungkin ya sama anak-anaknya. Jadi sebelum mengajukan perubahan nama secara resmi, mereka juga sudah berapa kali menggunakan nama Zahara Marley Jolie dalam acara-acara publik. Jadi kayak merasa gak penting mungkin bagi mereka untuk memiliki nama Brad Pitt gitu, di belakang nama. Kalau orang bule kan ada namanya di belakang nama ayahnya gitu ya. Kalau beda sama Indonesia kan kita gak pakai yang begitu di belakang namanya. Ada juga sih yang marga-marga di belakang namanya juga ada atau di depan. Ini beda lagi kasusnya. Kalau kita ngebahas ini gak kelar-kelar teman Prodo. Mendingan kita ikutkan gabung request mancanegara aja. Buat kamu yang pengen request lagu, ayo buruan gabung teman Prodo 2 di 0812-7722-1055. Nah ini ada yang gabung dari Kak Shiva lagi. Katanya mau request lagu dari Loco yang Nowhere. Salamnya untuk kakaknya aja, semangat siarannya. Terima kasih, lagunya ditungguin ya. Oke, okay. Next lagi, selamat siang Kak, request lagu Mancanegara Beat It Up yang NCT Dreams dari Mama K. Oke Mama K, semangat siarannya, terima kasih kembali. Kayaknya Mama K juga lagi semangat mungkin sambil nungguin mau jemput anak sekolah, kan pada sekolah ini ya. Semangat juga ya untuk kalian pada anak-anak sekolah generasi muda yang lagi belajar, jangan main HP terus ya,

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir woi, petir woi. Di luar hujan woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba datang ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jangan

kedua ini Lady Gaga soundtrack film The Devil Wears Prada. Yang kedua ya, nuansanya emosional tentang seorang wanita yang sangat memikat sehingga sulit untuk dilupakan ya. Saking memikatnya si wanita ya, jadi sangat sulit dilupakan nih, menguasai pikiran seseorang ya. Jadi kayak ketertarikan emosional yang lebih intens dan juga mungkin lebih ke hubungan yang penuh gejolak gitu ya. Banyak banget sih metafora yang dipakai oleh Lady Gaga. Ya buat kamu suka juga, langsung aja WhatsApp kami untuk request mancanegara di 0812 77221055. Terima kasih sudah ya bergabung dari Mama Kay. Ada Shiva juga. Ada siapa lagi? Oh, dari Kakak Yanto. Kakak Yanto katanya mau dengerin lagu, aduh lagu jadul banget, yang lain aja requestnya Kak. Kakak Yanto yang lain requestnya, yang lagu agak baruan deh, yang lumayan baru deh, jangan jadul-jadul mulu ya. Untuk request mancanegara ini buruan deh gabung ya Mas Yanto, kalau mau yang lain lagi boleh. Next, lanjut kita bacain lagi WhatsAppnya nomor 2. Ini dari Kakak Raisya di Sri Pemandang, katanya mau request lagu yang Million Hope Young But Not Really Home. Lagunya diputerin. Salamnya untuk kakak penyiarnya aja. Oke, langsung aja kita puterin ya.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi gluten.

Bandung pasti di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu, request mancanegara. Ayo buruan, buruan yang lainnya yang belum bergabung, kita udah request lagu kamu kita puterin ya. Dari kakak siapa tadi? Oh, dari Mama Kejo udah, dari kakak Syifa, Reisha udah semuanya. Lanjut Mama Kejo udah ya, sudah. Oke, Lex, kakak Yanto lagunya yang mana mau yang diputerin? Yang lagu baruan deh, tolong ya. Jangan jadul banget nih, udah jadul tahun kapan gitu ya. Nanti aja kalau mau lagu jadul malam, mungkin lebih santai. Kalau pagi-pagi ini denger lagu jadul bikin ngantuk gak sih teman produk? Apalagi jam-jam begini, jam rawan banget nih ya. Jam-jam lapar, jadinya mau makan orang mungkin ya, jangan. Jadi buat kamu teman produk mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp kami di 08 12 77 22 10 55. Ini dari kakak air ini, sungguh lihat request lagu dari Gracie Abrams dengan Look at My Life. Ditunggu. Oke, lagunya ditunggu juga. Next lagi, ini dari kakak Ranti, katanya mau request lagu And Mix featuring Anderson yang Caution ya, lagunya diputerin. Awas enggak, ditunggu. Iya deh ini ya, yang takut banget lagunya gak diputerin. Langsung aja buat kalian nih teman-teman.

0: Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Tuh berdua sekaligus. Ini lagu mengakhiri perjumpaan kita ya di request Manjaga. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di Produa Hits List dari jam 10 tadi, request Indonesia. Sekarang Mancanegara, waktunya kita closing di request Mancanegara ini ya. Karena nanti jam 12 kita bakal ngebahas makanan yang bikin kamu lapar mau makan siang. Ya, mau istirahat, selamat beristirahat tuh Om Produa. Stay terus di Produa MM.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup.
2: Ada orang sih. Ini. Tadi. Oh.

0: kiri, woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Siang hari ini mungkin kamu lagi bingung mau makan apa ya. Sambil dengerin lagu-lagu yang santai slow menemani aktivitas kamu tuh, berdua istirahat. Dan jangan lupa untuk yang lagi menunaikan ibadah salat zuhur ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhurnya aja. Ini tolong produk, aku punya resep makanan. Jadi buat kamu yang bingung mungkin atau mau bikin aja deh di rumah, daripada jajan-jajan kayaknya lebih hemat dan higienis kita kalau untuk bikin-bikinan di rumah ya. Ini menu yang simple aja, yang kalau di jualan banyak juga kamu temukan. Dan aku juga salah satu demen banget nih makanan ini, enak dong produk ya. Gyoza dari pangsit yang isiannya dari daging cincang dan sayuran nih. Agak-agak mirip ya sama si dimsum, tapi beda karena dia digoreng. Cara bikinnya juga lebih simpel. Kamu tinggal beli aja kulit gyoza yang udah siap pakai gitu ya. Terus kamu tinggal bikin isian deh sama saus pelengkap gyozanya. Cara bikinnya gimana? Kalau kamu pakai tambahan udang kayak lebih enak lagi deh. Jadi udang campur ayam. Jadi ada sekitar 300 gram daging ayam cincang. Pakai udangnya 100 gram. Terus kemudian 2 batang daun bawang kamu iris, 1 cm jahe kamu juga iris, 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh minyak wijen, 2 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Nah kemudian tuan pro 2 ya, untuk saus cabenya kamu juga pisahkan dari 1 sendok teh bubuk cabai, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh minyak cabai, 1 sendok teh cuka, dan 1 sendok teh biji wijen. Caranya gimana? Campurin semua bahan dalam mangkuk. Bukan yang kuah ya, tapi bahan yang ayam, daging, cincang, daun, jahe, garam, gula, minyak, tepung maizena, merica bubuk, penyedap rasa. Jadi satu, aduk dengan pakai sumpit. Mau sumpit atau mau sendok terserah, tapi diarahkan searah jarum jam nih biar bahannya tercampur. Kalau mau zigzag boleh nggak, terserah kamu mau, yang penting tercampur. Mau zigzag kayak mau melingkar-melingkar kayak ya, yang penting tercampur merata. Kalau udah tercampur, diamin 30 menit sampai bumbunya meresap. Ambil selembar kulit gyoza, olesi dengan air di sekeliling kulitnya, taruh adonan di isi tengah, lipat-lipat dengan menekan isinya, tutup rapat terus teman pro 2 ya. Nah terus masukin gyoza yang sudah ditaburi dengan tepung itu dikit-dikit biar tidak lengket ya. Panaskan minyak, goreng deh. Udah jadi resep gyoza udang ayam teman pro 2. Nanti kita bakal balik lagi untuk resep makanan lainnya. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
2: Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas, atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simple. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
2: Nyarap dulu kali ya?
3: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
3: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
3: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

kita berdua sampai di sini perjumpaan kita ya di santai siang muda kreatif ya, resep makanan tadi kita ngebahas resep gyoza. Sampai jumpa lagi di resep makanan berikutnya. Stay tune terus di Prude FM ya.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: kiri kiri woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi petir woi, petir woi, di luar hujan woi. Ayo ayo ayo ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
3: Pro 2 Sungai Liat.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Nyarap dulu kali ya?
5: Wih, apaan nih, Lin?
2: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
5: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
2: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
5: Terus, kenapa ada label free?
2: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy.
6: Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
7: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, selamat siang Tuan Pro 2, masih di 105,5 FM Pro 2, tempat terbaik kamu, informasi olahraga. Ini Tuan Pro 2 tentang Piala Dunia 2026 yang bertabur bintang ya. Seremoni penutupannya ada Tom Cruise-nya Tuan Pro 2. Jadi untuk seremoni penutupan Piala Dunia 2026 bakal bertabur bintang, mulai dari aktor, penyanyi, sampai konten kreator. Penutupannya di hari Minggu nanti tanggal 19 Juli, tapi udah ada apa ya? Udah ada clue-cluenya nih Tuan Pro 2, penampilan-penampilan dari aktor, aktris ataupun konten kreator yang bakal tampil ya. Nama-nama besar juga enggak kalah. Penyanyi juga, waduh, selain penyanyi kondang Amerika Serikat, Jennifer Hudson juga bakal menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat jelang laga final Hudson untuk peraih Grammy dan juga Oscar. Nah, ini juga ada penampilan yang lebih lagi ya, nama-nama besar akan juga ditampilkan ya, untuk musik, budayanya, sepak bolanya. Kayaknya seremoni penutupan Piala Dunia akan dimulai 90 menit sebelum sepak bola dimulai. Penonton dengan tiket sudah diizinkan di tribun lebih awal untuk menikmati pertunjukan. Jadi memang ini kita tunggu untuk besok terakhir ya, Inggris versus Argentina. Kira-kira siapakah pemenangnya Tumor Bro 2? Kalau aku siapa ya? Pilih Argentina atau Inggris ya? Dua-duanya aja deh, siapa yang menang itu dah yang aku pilih. Oke, itu Tuan Pro 2, nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu berbagai macam informasi olahraga. Stay tune terus di Pro 2 FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
2: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman.

0: Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
1: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Jodu FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati

0: ada di dalam terigu, gandum atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk dan melar.
1: Terus kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.

0: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
0: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
1: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
1: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
1: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi

5 di 155 FM Pro 2 teman-teman baik kamu. Tadi kita udah ngebahas tentang semifinal yang katanya akan diramaikan oleh berbagai macam aktris, aktor maupun konten kreator, penyanyi terkenal Hollywood, pokoknya semuanya bakal menyeramakan untuk penutupan semifinal di tanggal 19 nanti ya. Dan besok ya kita bakal dengerin pertandingan bola antara Inggris dan Argentina Om Pro 2. Jam berapa? Nah, jam berapanya nanti kamu cek sendiri jam berapanya. Tapi yang pasti disiarkan oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia dan juga Pro 3 untuk terestrialnya, dan cuma bisa didengerin di audio. Tapi kalau kamu mau nonton langsung visualnya, bisa lihat di TVRI Teman Pro 2 ya. Oke, next kita lanjut lagi duel kunci Inggris Argentina nanti. Kita bakal ngebahas ini di semifinal Piala Dunia yang kembali tersaji besok hari ya. Jam berapa ini hari pokoknya ya Teman Pro 2 ya. Dari rekor pertemuan di ajang pesta bola di mana unggul Inggris head to head dengan 3 kemenangan berbanding 2 kemenangan Argentina dalam 5 kali pertemuan sebelumnya, Inggris melaju ke semifinal usai melewati jalan terjal. Jadi Three Lions menang dramatis atas Meksiko dengan 10 pemain di 16 besar, kemudian comeback di perempat final melawan Norwegia lewat extra time. Sementara itu laju Argentina juga gak kalah dramatis ya, meskipun menghadapi lawan di fase gugur yang notabene punya level di bawah mereka, Argentina melaju ke semifinal dengan susah payah nih. Kualitas individu yang cukup merata di kedua kubu membuat laga ini diprediksi akan ditentukan oleh sejumlah duel personal krusial teman-teman. Yang pertama Lionel Messi featuring Mark Guhi yang bakal tampil sebagai jangkar pertahanan paling reliable bagi Inggris sepanjang turnamen ya. Bek Manchester City juga dikenal karena kecerdasan membaca permainan, kemampuan memutus transisi serangan lawan, catatan akuisisi juga untuk akurasi umpan gue yang apik mencapai 95%. Kemampuannya juga diuji dalam pergerakan Lionel Messi yang sering banget turun jauh ke area tengah untuk mencari ruang, walaupun Messi lebih banyak beroperasi di antara lini ya. Selanjutnya ada juga Harry Kane dan Christian Romero. Jadi mereka nih bakal tanding ya kan Argentina-Inggris. Kalau Romero lebih di baris pertahanannya lebih tangguh ya, tapi dia juga peran besar dalam membantu lini serangan tim Argentina. Ada lagi ya, lanjutannya untuk duel selanjutnya dari Enzo Fernandez dan juga Jude Bellingham. Jadi Enzo sendiri tampil sebagai sosok penentu di lini tengah, sementara Bukayo Saka dan Nicolas Tagliafico menjadi salah satu senjata Inggris di sektor sayap dengan gerakan eksplosifnya Teman Pro 2. Dan yang terakhir, duet terakhir mempertemukan dua kiper reputasi yang berbeda. Ada Jordan yang dinilai cukup tampil solid terutama saat menghadapi Meksiko. Kemudian juga kiper milik Everton yang bakal diuji ketenangannya di laga bertensi tinggi kontra Argentina. Sementara itu Emiliano Martinez datang dengan reputasi legendaris usai melakukan penyelamatan krusial di final Piala Dunia 2022 melawan Randal Kolo Muani. Walaupun begitu ya, performanya di Piala Dunia 2026 belum berada pada level terbaik usai kebobolan 2 gol dalam 2 laga terakhir Argentina. Kita nantikan aja bagaimanakah sepak terjang Argentina melawan Inggris nantinya Teman Pro 2 hanya di Pro 1 untuk didengarkan secara audionya. Oke, okay? Memperdu jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sorry, love you, hate this.

Halo teman Pro 2, ngaku deh siapa yang galeri HP atau coldnya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah paling cuma menuhin memori doang. Nah tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: viens.
1: Kiri, kiri, woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
2: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
1: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
3: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: very good.
1: Are you ready?
0: I'm very good.
2: Lagi kita produksi di 105,5 FM Pro 2 teman terbaik kamu, musik dan informasi sampai jam 3 teman Pro 2 ya. Jam 14:11 nih aku udah kasih kamu beragam informasi awal-awal tadi. Sekarang kita lanjut ya teman Pro 2. Tadi kamu dengar blog B dan salah satu personelnya ada namanya Bio Jihoon ya. Dia lagi laris manis nih teman Pro 2 karena dia lagi main film. Buat kamu yang suka nonton film drama Korea judulnya Teach You a Lesson, gimana ini banyak juga yang melirik karir bermusiknya si Yoo Ji Hoon. Tapi aku baru tahu loh, ternyata dia personel B2B. Udah lama banget ya, boyband jebot zaman dulu. Tapi masih enak sih lagunya ya teman Pro 2 ya. Gimana dia katanya bakal comeback lagi sama B2B. Bener atau enggak? Enggak tahu ya. Kalau kita sih ya semoga untuk penggemar-penggemarnya pasti mereka mau balik lagi teman Pro 2. Tapi tergantung bagaimana personel yang lain ya kan ya. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 untuk informasi musik dan lain-lainnya. Tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data.
2: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau cloud-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhi memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan, sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.
0: Agak tahu perlu udah sampai di sini perjumpaan kita musik dan informasi udah aku kasih buat kamu. Karena nanti jam 14.30 kita bakal bergabung kembali di Aktif Akselerasi Musik Kreatif bersama Kementerian Ekraf Ekonomi Kreatif ya teman Pro 2. Kita bakal kasih kamu dengerin lagu-lagu dari Nusantara yang sudah tergabung dengan Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Banyak banget nih teman Pro 2, seru-seru lagu-lagunya, unik-unik juga. Jadi stay tune terus sama kami di Aktif Akselerasi Musik Kreatif.

0: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Nyarap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No.

0: Aku aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

0: Oke teman Pro2, sampai di sini perjumpaan kita di Aktif Akselerasi Musik Kreatif. Karena nanti jam 3 kamu bakal bersama dengan Jessie. Aku Rima pamit undur diri. Stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Info Pro 2 FM.

Sunayan Haipan dipastikan tidak dapat mengikuti konser grup di Mexico City setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan secara mendadak. Belief Lab mengumumkan kondisi tersebut melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Rabu 15 Juli 2026. Agensi menjelaskan bahwa Suno harus beristirahat sehingga tidak dapat tampil dalam konser Enhypen World Tour Blood Saga di Mexico City. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan sang artis yang menurun sebelum pertunjukan berlangsung. Belief Lab juga menyampaikan akan memberikan dukungan penuh terhadap proses perawatan dan pemulihan Suno sehingga kondisinya membaik. Agensi juga berharap Suno dapat kembali menyapa penggemar dalam keadaan sehat secepat mungkin setelah menjalani masa pemulihan. Saat ini Enhypen sedang menjalani rangkaian tur dunia terbaru bertajuk Blood Saga yang digelar di berbagai negara. Tur tersebut menjadi bagian dari kegiatan promosi grup setelah kembali menyapa penggemar melalui konser internasional. Konser Enhypen di Mexico City tetap dijadwalkan berlangsung meskipun Suno dipastikan tidak dapat ikut tampil bersama anggota lainnya. Pengumuman mengenai absennya Suno disampaikan menjelang perlaksanaan konser untuk memberikan informasi pada para penggemar. Kabar tersebut juga dapat perhatian besar dari penggemar yang memberikan dukungan bagi proses pemulihan Suno selama beristirahat. Belief Lab juga menegaskan akan terus mendukung pemulihan Suno agar segera kembali menjalani aktivitas bersama Enhypen. Sekian Info Pro 2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini kamu sore cerianya bareng sama Jessica ya. Dan kali ini pastinya hari Rabu ya teman Pro 2. Aku harap kamu bahagia selalu ya teman Pro 2 ya, dengan segala aktivitas kamu hari ini ya. Semoga hari ini lancar-lancar aja gitu ya teman Pro 2 ya. Dan Jessica nemenin kamu ya dari jam 3 sampai nanti jam 8 malam nih teman Pro 2, dengan pastinya informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya sepanjang hari ini teman Pro 2. Nah, untuk menyambut hari Rabu ini ya, kita akan buka segmen program sore ceria kita dengan aksi anak negeri ya teman Pro 2 ya, pastinya di jam 3 ini. Dan langsung aja nih, topik kita pada sore hari ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi nih teman Pro 2 yang ada dari Bangka nih ya, bisa dibilang ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang nih lagi terkenal banget teman Pro 2. Dan kalau kamu nonton juga nih, yakni Class of Champion ya, yang diselenggarakan ya oleh Ruang Guru nih teman Pro 2. Ada yang namanya Dera ya, dari institutnya itu dia sekolah di SMKG ya teman Pro 2, dengan jurusan atau prodi meteorologi. Nah teman Pro 2, kalau kamu mendengar kata meteorologi sendiri gitu ya, kira-kira yang terbentas gitu ya dari pikiran kamu gitu ya, itu apa gitu ya teman Pro 2? Ramalan cuaca atau mungkin awan hujan gitu ya. Nah semua memang itu bagian dari dunia yang dipelajarin sama Dera ya teman Pro 2 ya, yakni dia juga mahasiswi dari jurusan meteorologi SMKG sekaligus juga salah satu peserta dari Class of Champions season 3 yang berasal dari Pangkal Pinang ya teman Pro 2 ya, sekolahnya dulu. Nah di balik sosok Dera yang kalem gitu ya, ternyata Dera juga sudah punya rasa penasaran yang besar terhadap berbagai fenomena alam. Gak heran ya, dia dari SMA ini sudah aktif berprestasi di Olimpiade Sains Nasional atau OSN di bidang kebumian, dan berhasil membawa pulang medali banyak ya teman Pro 2 ya. Dan menariknya lagi, perjalanan Dera menuju COC Season 3 ini juga dibilang cukup nekat gitu ya teman Pro 2 ya. Sempat maju mundur saat mendapatkan tawaran mengikuti ajang ini, akhirnya dia memilih untuk mengambil kesempatan yang datang gitu ya teman Pro 2 ya. Akhirnya ikut gitu ya COC Season 3, dan akhirnya kita juga lihat nih bagaimana pelaksanaan COC dengan Dera gitu ya teman Pro 2 ya, yang ternyata dari setiap challenge akhirnya Dera bisa ikutin dan juga bisa menangin gitu ya teman Pro 2 ya. Nah Dera nih juga akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti setiap tahapan seleksi nih sebelum dia sekarang tampil di COC gitu ya teman Pro 2 ya. Siapa sangka langkah beraninya itu justru membawa lolos hingga menjadi salah satu champions yang siap bersaing gitu ya teman Pro 2 dengan mahasiswa-mahasiswa terbaik di berbagai kampus di Indonesia dan juga luar negeri. Dan gimana nih teman Pro 2, kamu udah penasaran belum cerita dari Dera sendiri nih yang sekolah dari SMKG ya teman Pro 2 ya, terus juga gimana serunya kuliah meteorologi sampai pengalamannya menghadapi berbagai game di COC season 3 ya teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal bahas ya Dera gitu lebih lanjut ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku masih mau muterin dulu nih lagu-lagu pilihan buat nemenin sore hari kamu ya teman Pro 2. This is Aespa Attitude.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya teman Pro 2 sama Jessica, kita bahas aksi anak negeri untuk pembahasan tentang topik kita, yakni Dera dari Class of Champions ya teman Pro 2 ya. Salah satu anak bangka nih ya teman Pro 2 ya. Nah, tadi ya teman Pro 2 kita udah bahas sedikit tentang Dera ya, bagaimana Dera itu sendiri ya teman Pro 2 yang kuliah dari STMKG jurusan meteorologi, sekarang join nih ya Class of Champions Season 3 yang pastinya juga punya rekam jejak prestasi akademik yang sangat mumpuni teman Pro 2, terutama di bidang kebumian gitu teman Pro 2. Nah, selain profilnya itu tadi ya teman Pro 2 ya, kamu juga perlu tahu nih Dera nih seperti apa gitu ya teman Pro 2 ya. Nama lengkapnya nih Andera Koselidinta, yang biasa dipanggil Dera, lahir di Pangkal Pinang 23 Juli 2006. Masih muda banget ya teman Pro 2 ya. Masih 2006 nih kelahirannya gitu ya. Terus juga angkatan kuliahnya 2025, perguruan tingginya Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG, yang sebelumnya dia juga sekolah di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Dan sekarang nih dia juga punya IPK nih teman Pro 2 ya, yang bagus banget nih 3,85. Wow, keren banget ya. Ini juga bisa dibilang bukan hal yang sulit mungkin ya bagi orang-orang pintar seperti Dera ini untuk mendapatkan IPK segitu gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi pastinya IPK segini sekolah di SMKG juga ini bukan hal yang susah gitu ya teman Pro 2 mungkin ya. Atau mungkin juga kita nggak tahu ya bagaimana Dera itu di kampusnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kamu juga perlu tahu nih, sebelum Dera tampil di Class of Champions Season 3, Dera ini juga sudah mengukir berbagai prestasi pada ajang Olimpiade Sains Nasional atau OSN bidang kebumian itu tadi ya teman Pro 2 ya. Dan dia juga pernah nih mendapatkan silver medal OSN bidang kebumian di tahun 2023. Terus juga selanjutnya dia pernah juga meraih gold medal OSN Kebumian tingkat provinsi tahun 2023, serta gold medal OSN Kebumian tingkat kota tahun 2023, sempat juga mendapatkan silver medal OSN Kebumian tingkat provinsi tahun 2022, dan bronze medal OSN Kebumian tingkat kota tahun 2022. Nah, rangkaian pencapaian itu juga menunjukkan konsistensi Dera dalam kompetisi sains, khususnya pada bidang kebumian sejak duduk di bangku sekolah menengah atas gitu teman Pro 2. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang kepo-kepoin tentang Dera nih ya, salah satu champion dari Class of Champions Season 3 yang berasal dari Pangkal Pinang ya teman Pro 2 ya, lahirnya di Pangkal Pinang ya. Ini anak bangka gitu yang punya prestasi keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya, aku udah bahas sedikit profilnya nih teman Pro 2 terkait Dera, masih bersama dengan Jessica di Aksi Anak Negeri. Maka dari itu teman Pro 2, kita puterin dulu nih lagu pilihan buat temenin sehari-hari kamu. This is Boy Next Door, Hollywood Action. Yeah.

0: sakit tahu.
1: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih berteman dengan Jessica ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini kita bahas tentang salah satu perempuan hebat ya dari Bangka Belitung ya. Masih muda nih teman Pro 2, yakni Dera nih, salah satu champions dari Class of Champion ya teman Pro 2 ya. Nah, kemunculan Dera di Class of Champions Season 3 ini juga membuat namanya semakin dikenal publik kita Mempra 2 ya. Latar belakang sebagai mahasiswa SMKG dengan sederet prestasi di bidang OSN kebumian juga menjadi salah satu alasan dirinya mendapatkan perhatian dari para penonton ya teman Pro 2 ya. Selain memiliki prestasi akademik yang menonjol, Dera juga membawa pengalaman kompetitif yang telah dibangun sejak tingkat kota, provinsi hingga nasional ya teman Pro 2 ya. Nah, Dera juga sempat cerita nih, kenapa sih dia perjalanan dia menuju dari Class of Champions Season 3 nih teman Pro 2. Karena Dera juga sempat bilang nih kalau awalnya dia ditawarin oleh pihak Ruang Guru untuk mengikuti AOC ya. Nah, tapi Dera itu udah lulus SMA saat itu dan di tahun selanjutnya akhirnya ditawarin lagi untuk mengikuti COC Season 3. Jujur katanya dia juga sempat maju mundur nih antara coba atau enggak, tetapi dipikir-pikir kesempatan gak datang dua kali. Jadi ya udah akhirnya Dera mencoba untuk ngikutin gitu ya sama Pradua dari Class of Champions Season 3. Pas mau tes tahap pertama, katanya Dera ini juga cukup bingung gimana cara ngajuin izin buat keluar. Untungnya jadwal tesnya diundur dan saat itu udah pulang ke daerahnya gitu ya teman Pro 2. Bisa dibilang nih akhirnya Dera itu cukup nekat ya, karena gak ada persiapan belajar apapun, gak disangka dia lolos gitu ya tahap pertama itu dan akhirnya ke tahap wawancara dan finally jadi cast dari COC Season 3. Emang ya kalau orang pinter tuh gak belajar aja langsung bisa gitu ya kali ya teman Pro 2 ya. Katanya gak ada prepare yang berlebih gitu ya. Nah akhirnya nih katanya nih Dera juga waktu ditanya ada persiapan khusus atau enggak gitu ya mengikuti COC itu, katanya sih gak ada teman Pro 2. Cuma ngulang-ngulang nontonin season-season sebelumnya buat lihat contoh-contoh gamenya dan katanya jujur nih dia cuman modal nekat ke COC itu teman Pro 2, bahkan baru nonton 3 hari sebelum syuting dan gak belajar sama sekali. Wow. Gak belajar sama sekali tapi lanjut ya sampai beberapa challenge yang udah dilakuin gitu ya teman Pro 2 yang udah tayang ya di Ruang Guru gitu ya teman Pro 2 ya. Wow, keren banget. Nah katanya nih Dera juga selain dia aktif sebagai siswa berprestasi ya waktu SMA nih ya teman Pro 2 ya, katanya Dera memang gak pernah ikut organisasi, tapi waktu kuliah nih ya teman Pro 2 ya, dia akhirnya mencoba untuk ikut masuk ke dalam organisasi. Nah, salah satu organisasi yang dipilih nih sama Dera adalah marching band. Nah, kegiatan yang dia jalanin ya binsik dan latihan main bendera atau color guard gitu ya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya dia juga ngerasain manfaatnya, selain bisa menambah relasi, ini juga bisa membuat dia jadi bugar dan lebih peka terhadap tempo alat musik yang dimainin gitu. Wow, achievement-nya udah oke banget, terus sekarang juga punya organisasi ya, yakni marching band itu ya teman Pro 2 ya, ikut kegiatan gitu waktu di kampusnya gitu ya teman Pro 2 ya. Dan FYI yang menarik nih dari Dera nih teman Pro 2, katanya dia punya hobi ngerajut gitu ya pakai teknik kroket nih teman Pro 2. Nah, orang-orang nih juga banyak yang tahu katanya nih ya dari kalau Dera ini suka ngerajut gitu ya. Dan dia belajarnya otodidak ngerajut sendiri, enggak les di mana-mana, dan awalnya memang belajar bikin pusing gitu katanya, sebelum soalnya belum ngerti gimana buat rajutan itu dan gak terlalu padat gitu ya katanya, jadi gak terlalu renggang juga gitu. Dera tuh bingung gitu ya mau buatnya kayak gimana, tapi lama-lama akhirnya kok seru, akhirnya dicoba gitu ya terus-terusan, akhirnya bisa gitu ya membuat rajutannya sendiri gitu sama peraduan. Nah itu tadi ya sedikit profil tentang Dera, salah satu cast dari Class of Champions Season 3 yang merupakan salah satu anak Bangka yang punya prestasi gemilang banget ya teman Pro 2 ya. Sekarang kuliah di SMKG ya, sekolah kedinasan. Jurusannya meteorologi ya teman Pro 2, di mana juga pastinya ini enggak main-main ya teman Pro 2 ya. Dia juga punya indeks prestasi kumulatif atau IPK yang tinggi juga, yakni 3,83. Wow, keren banget ya, masih
di semester awal perkuliahan ya, Dera udah punya konsistensi yang sangat baik gitu ya dari prestasi akademiknya, dan juga bahkan sekarang udah menjadi salah satu ikon juga nih SMKG yang ada di Class of Champion gitu, teman Pradua. Nah, itu tadi ya, kita sekian membahas tentang Dera ya, atau nama lengkapnya Andera Koseli Dinta nih, teman Pradua. Udah cukup ya kita membahas Dera pada sore hari ini. Setelah ini teman Pradua di jam 4 kamu masih ditemenin sama Jessica ya, tapi nanti aku bakal ditemenin juga nih sama Dimas yang bakal ngobrolin nih tentang visual as a review atau VAR ya teman Pradua, dan ini juga pastinya menyambut ya pesta bola ya teman Pradua. Kita bakal bahas visual as a review ini tentang Haaland nih teman Pradua. Jadi kamu buat yang penasaran gitu ya teman Pradua, tenang aja, aku bakal tetap di sini. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Bruno Mars, cha-cha-cha.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2, ditemenin sama Jessica kali ini ya. Tapi aku gak sendirian nih teman Pro 2 di segmen kita nih pada sore hari ini, yakni Visual Asar Review atau VAR nih. Aku ditemenin sama Dimas ya.
1: Betul.
0: Iya, nih ditemenin sama Dimas kita bahas Visual Asar Review. Asal review aja lah ya kita ya.
1: Semau kita ya.
0: Semau kita udah kita. Gak ada skripnya juga ini, kita lanjut gitu.
1: Kita bukan ahli.
0: Iya, disclaimer ya teman Pro 2 ya nih. Iya, ini kita cuman asbun lah ya. Nah, untuk sore hari ini teman Pro 2 pastinya kita ada topik nih yang kita bahas ya. Salah satunya ini juga merupakan orang yang penting ya di Piala Dunia kali ini ya.
1: Betul, ini mungkin lagi naik daun.
0: Iya, lagi naik daun banget, bukan naik lagi nih ya. Ini udah manjat kayaknya, manjat daun.
1: Gara-gara Piala Dunia ini juga, followersnya naik banyak banget.
0: Oh iya, padahal
1: dari 40 jutaan jadi 60-an.
0: Oh wow, keren. Tapi dia juga sebenarnya padahal udah terkenal ya di klubnya ya.
1: Benar.
0: Udah terkenal, iya, monster ya. Dengan tinggi 195 cm itu, dia udah sangat monster sih.
1: Misalnya di, apa namanya,
0: Atik Kognitan
1: tuh kayak titannya.
0: Oh, titannya ya, udah takut sih ya, jujur. Oke, nah itu kita udah nge-spill sih, tapi tadi aku udah nge-spill siapa yang bakal kita bahas. Jadi ini mungkin teman-teman Prodo yang baru join, ini udah menebak-nebak nih, kira-kira siapa sih yang kita bahas nih?
1: Iya, coba langsung aja komen di Instagram kali ya.
0: Iya, di Instagram boleh banget ya. Dan teman Pro 2 kita kali ini sore hari ini kita bahas tentang Erling Braut Haaland. Kenal enggak tuh? Kenal enggak tuh Bang Dimas sendiri?
1: Emang ada
0: enggak
1: kenal
0: sama? Enggak, maksudnya udah pernah ketemu belum?
1: Oh, iya,
0: kirain ya udah pernah ketemu ya gitu. Tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba ternyata Bang Dimas nonton Piala Dunia langsung gitu.
1: Amin.
0: Amin ya. Iya. Oh iya. Eh, 4 tahun lagi kan? Oke, 4 tahun lagi ya. Nabung dulu lah ya minimal ya. Iya, tapi pastinya Norwegia ini akan masuk lagi enggak sih? 4 tahun mendatang.
1: Kalau 4 tahun mendatang karena Erling Haaland juga masih muda.
0: Oh iya.
1: Jadi kayaknya masa depannya cerah.
0: Cerah ya, secerah kita enggak nih.
1: Kalau
0: sama
1: kita sih
0: ya. Iya, cerah ya. Iya, betul-betul. Nah, buat teman-teman Pro 2 nih, aku mau bacain dulu nih profilnya dari Erling Braut Haaland dulu nih ya. Jadi Haaland sendiri nih, ini lahir tanggal 21 Juli 2000 dengan usianya yang baru 25 tahun saat mengikuti Piala Dunia tahun ini ya. Dan pastinya juga aku harap nih ya teman-teman Pro 2 ya, atau kita semua deh berharap kalau Haaland ini bisa mendapatkan yang terbaik lah ya di Piala Dunia. Tapi tapi ternyata dibantai duluan gitu ya.
2: Ya sebenarnya kalah tipis lah sebenarnya.
0: Iya, betul-betul kalah kurang, tipis.
2: Kurang hoki aja karena ada kabel di atas itu kan. Iya, kalau Inggris ada kabel di atas.
0: Iya, kurang hoki aja gitu. Jadi agak, tapi ketemu soulmate ya dia ya. Bellingham ya.
2: Ketemu Bellingham.
0: Iya, ketemu Bellingham.
2: Sama-sama dua pemuda yang lagi naik daun.
0: Betul. Oke, terutama Bellingham juga sampai bawa Inggris ya di semifinal juga
2: sampai
0: ya.
2: Semifinal.
0: Iya.
2: Tapi aku ada sebelum kita masuk ke Haaland ya, aku cerita sedikit tentang Bellingham. Ini nah, ada momen di mana Bellingham tuh menurutku idola banget.
0: Iya, kenapa tuh?
2: Jadi ada satu momen di mana wartawan disabilitas.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Mungkin
0: ya,
2: ada kontennya tuh viral ya. Jadi dia tuh mencoba untuk nanyain satu-satu pemain dari Inggris.
0: Inggris ya. Iya.
2: Yeah. Bertanding ya gitu. Dan yang berhenti itu cuman Bellingham.
0: Oh wow.
2: Gitu. Jadi kayak respect.
0: Respect.
2: Dia tuh
0: okay,
2: menunjukkan bahwa dia emang cocok untuk jadi idola.
0: Oh ya. Yeah. Gitu. Berarti ini sekarang setelah jagoan kita kalah.
2: Iya. Jangan dibocorin dong gitu.
0: Iya. Jagoan kita kebetulan ya teman Pro 2, iya, kita berdua punya jagoan yang sama.
2: Iya,
0: dan dua-duanya kalah.
2: Betul, dan dua-duanya kalah gitu ya. Udah kan kita ganti skin lagi dong.
0: Iya, ganti skin. Gitu. Sekarang ke Inggris.
2: Sekarang
0: ya.
2: Inggris.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Sempat gak nih mau ke Haaland atau ke Norway?
2: Oh, iya. Jadi kemarin kebetulan kan Norway ketemu Inggris ya.
0: Iya.
2: Jadi kayak di situ tuh kayak menikmati pertandingannya.
0: Oh iya betul sih.
2: Siapapun yang menang, dua-duanya emang
0: layak ya. Oke.
2: Karena ada Bellingham, di sini juga ada
0: Haaland.
2: Siapapun yang menang itu.
0: Duel mautnya Dortmund dulu gak sih? Nah, lanjut nih, kita bahas asal reviewnya ya dari Haaland. Ya memang ini juga banyak banget viral di media sosial nih ya. Tahu gak sih kira-kira Bang Dimas nih terkait meme-nya Haaland yang disamain sama bang daun bawang, tahu nggak?
2: Oh iya, itu agak susah juga aja. Jadi jujur aja, aku sebagai netizen ya melihatnya itu kayak ini sebenarnya yang cosplay siapa sih gitu ya?
0: Ya cosplay Haaland.
2: Haalandnya jadi si daun bawang atau daun bawang yang cosplay jadi Haaland gitu kan? Susah bedain ya.
0: Iya, itu sama ya berarti ya.
2: Tapi unik juga ya, maksudnya karena gaya rambutnya.
0: Gaya rambutnya betul. Iya. Dari gaya rambut itu ya memang ikonik banget Haaland ya.
2: Bener, karena gaya rambutnya tuh ya lucu aja.
0: Lucu
2: sih,
0: aja. Gitu. Lihat gak konten yang Haaland satu studio I Show Speed kalau nggak salah yang bingung ternyata. Semua orang Norway cosplay Haaland.
2: Iya. Oh, ini Haaland semua gitu kan?
0: Iya, Haaland semua. Ini Haaland 1, Haaland 2, Haaland 3. Tahu meme yang Spider-Man itu yang begitu tuh yang tunjuk-tunjukkan.
2: Ini Haaland gitu kan. Haaland. Terhalan-halan gitu satu dunia gitu kan.
0: Iya, benar banget ya terhalan-halan ya. Oke. Nah, itu ya tadi meme yang menurut aku juga terkenal banget dari Haaland gitu ya selama Piala Dunia.
2: Agak unik sih soalnya. Susah ya, manusia tuh kadang disamain sama tumbuhan gitu kan. Ini kok bisa gitu. Maksudnya kok bisa mirip lagi.
0: Ini 11-12.
2: Iya lagi.
0: Twin.
2: 11,5 sama 12 gitu. Jadi cuma beda setengah doang.
0: Iya, itu meme yang kalau dari aku. Kalau dari Bang Dimas sendiri ada gak?
2: Oh ada. Apa ini yang aku lucu? Ngeliat yang ini nih, apa namanya? Ketika dia lagi pura-pura capek ketika pas lagi lawan siapa itu ya?
0: Brazil.
2: Oh iya, itu pas lawan Brazil ya?
0: Iya, Brazil.
2: Jadi dia tuh kayak pura-pura capek gitu, tapi ternyata diem-diem ngegulin. Gitu kan. Maksudku kayak mana ya? Ya boleh gitu kan, maksudnya wajar orang tuh capek gitu. Tapi kayak sebenarnya kita agak kurang percaya juga karena dia monster gitu kan.
0: Drama itu, drama dia.
2: Walaupun sebenarnya dramanya kelihatan, ini bohong gitu, pura-pura capek gitu, kelihatan sebenarnya.
0: Benar, tapi akhirnya jadi lah ya.
2: Tapi akhirnya jadi ngegulin. Gitu. Maksudku kan kampret ya.
0: Gitu. Iya itu.
2: Emang Haaland
0: kacau.
2: Itu kalau misalnya kata Lightning McQueen kan, kacau. Gitu.
0: Agak jauh.
2: Agak jauh memang kita. Pokoknya kan kita asal review aja
0: asal
2: kan.
0: Asal review aja gitu.
2: Apa yang kepikiran di kepala kita omongin.
0: Viking banget ya.
2: Iya Viking banget. Pokoknya kita terabas gitu.
0: Parah ya gitu nih. Nah ada lagi nih.
2: Oh iya, jadi ada lagi nih.
0: Aku tuh suka karena tadi kan Haaland nih punya salah satu ikonik dari rambutnya ya. Nah kemarin aku tuh lihat di timeline ada yang jual atau mungkin mereknya dari ikat rambutnya Haaland.
2: Ikat rambutnya?
0: Iya itu dijual ternyata.
2: Dijual berapa itu?
0: $28.
2: Buset, itu uang makanku sebulan kayaknya. Oh bisa?
0: Kayaknya lebih
2: itu
0: mahal.
2: Habis.
0: Gak tau ya soal out atau enggak. Karena aku jujur, memang aku tertarik. Tapi ketika ngelihat harga, dengan harga dolar sekarang.
2: Dengan yang hanya jepit rambut ya kan. Itu kayak, wow.
0: Benar. Kok jadi kalau gak salah harganya sih $28 deh. Sekitar segitu ya.
2: Kalau misalnya dikonversi ke rupiah.
0: Ayo hitung.
2: 300 atau 400.000 ya?
0: Iya, sekitar segitu lah ya.
2: Kurang lebih lah ya, kan kurang kita matematikanya juga gak jago-jago amat ya. Tapi kayaknya kurang lebih segitu.
0: Iya, kurang lebih ya, lumayan lah ya untuk ikat rambut gitu ya. Nah, itu ternyata fun fact-nya, Haaland juga selain dia make dari ikat rambut tersebut dan juga dijual ikat rambutnya.
2: Iya.
0: Ikat rambut itu, perusahaan dari ikatan rambut itu, Haaland juga punya sahamnya.
2: Oh, wow. Gitu ya. Jadi ternyata dia memakai brand yang
0: dia sendiri. Sahamnya gitu. Kan.
2: Tapi itu sih ya, menariknya ya ketika kita atau ketika seseorang jadi idola gitu ya. Apapun yang dia lakuin, apapun yang
0: viral.
2: Dia pakai akan jadi viral.
0: Betul.
2: Gitu ya. Dunia akan nyontoh gitu.
0: Iya. Tahu yang terbaru?
2: Apa tuh?
0: Rakun ya.
2: Oh iya. Dia itu ya. Jadi dia pulang bukan membawa piala dunia tapi membawa rakun baru.
0: Betul. Ya, minta saran lagi dari netizen ya, nama S siapa?
2: Oh iya gitu.
0: Iya.
2: Hasilnya siapa namanya?
0: Belum sih, belum ada, ya? Belum ada. Iya, mungkin
2: kalau, mungkin kalau misalnya Jessie nih suruh ngasih saran, namanya siapa?
0: Namanya gitu, kayaknya siapa ya?
2: Siapa tuh?
0: Hacil, halan kecil.
2: Oh, iya. Ketemu lagi deh namanya gitu ya, langsung dapat Hacil.
0: Hacil, kan lucu ya. Iya. Hacil di balik sosok Vikingnya dia, dia punya sebutan imut gitu ya. Hacil gitu.
2: Oh, itu bagus sih. Tapi mungkin kalau misalnya di Inggrisin bisa Alan Child.
0: Oh iya.
2: Iya kan?
0: Alan Child, iya bisa.
2: Karena
0: bisa.
2: Mereka gak tahu bahasa Inggris, bahasa kecil dong.
0: Iya, gak apa-apa. Atau kita belajarin aja bahasa Indonesia sekalian. Mungkin dia mau naturalisasi Indonesia juga bisa.
2: Siapa tahu besok dia udah gak mau ngebela Norwegia ya kan? Ngebela Indonesia ya kan?
0: Langsung juara dunia Indonesia.
2: Waduh, iya sih. Kalau misalnya gak ganti pelatih lagi abis itu kan. Nanti kalau udah mau masuk piala dunia ganti pelatih.
0: Ganti
2: ya
0: pelatih,
2: kan?
0: Susah beda lagi. Iya. Oke.
2: Okay. Susah di situ.
0: Susah. Dan semoga aja ya Indonesia ya. Di piala dunia next nih. Katanya kan mau 64 negara tuh.
2: Amin, amin. Semoga Indonesia semoga kan nomor 65 ya kan?
0: Enggak dong.
2: Oh, enggak ya. Kalau 65 gak masuk berarti kan?
0: Gak masuk. 64 lah minimal.
2: Oh, 64.
0: Iya, ya, boleh lah. Ya boleh ya,
2: siapa tahu pas di 65 ada yang mengundurkan diri nomor 64 nya kan, jadi kita gitu masuk ke atas gitu,
0: sistem
2: kan
0: cadangan gitu,
2: sistem
0: ya
2: sistem cadangan kan biasanya kalau misalnya perekrutan kayak gitu kalau misalnya yang nggak diambil cadangannya masuk,
0: cadangannya masuk gitu. Oke, boleh lah, boleh ya, ini cukup menarik ya,
2: cukup menarik ya, pokoknya kita asal review aja,
0: asal review aja, terutama si Halan ini ya yang memang Viking banget, robot itu ya,
2: iya, robot tapi emang gimana ya, dari perawakannya,
0: tinggi badannya.
2: Kalau misalnya lari kayak udah nggak bisa berhenti nggak sih, kayaknya orang daripada kita berhentiin dia kayak mending
0: yaudah, udah silakan
2: karena pasti kayak ketabrak tronton jalannya.
0: Iya. Namanya juga penyerang ya,
2: betul,
0: penyerang
2: ya. Makanya
0: iya, gitu, makanya dia menyerang, nggak mungkin penyerang dia nyantai kayak tadi, nggak mungkin
2: penyerang kok bertahan.
0: Iya gitu kan. no
2: iya, itu mah lagu di Indonesia kan, aku bertahan ya, pokoknya asal review aja ya kan.
0: Allahu Akbar. Nah tapi ini pastinya ya, kalau menurut Bang Dima sendiri gitu, kita kan asal review ya. Betul. Penampilan Halan di klub sama Halan di timnas gimana? Apakah stabil gitu ya? Halan memang seperti ini gitu.
2: Iya, tapi kalau misalnya perbandingan, mungkin kalau misalnya karena di klub, dia kan di klub besar ya.
0: Iya, Manchester City.
2: Manchester City, dan pemainnya juga di sana bintang semua.
0: Betul
2: gitu.
0: Banget.
2: Jadi mungkin dia menonjol, hanya saja karena banyak bintang lain juga, jadi bukan yang sangat menonjol.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Beda kalau misalnya dia di Norwegia, mungkin kalau misalnya di Norwegia, dia benar-benar bisa
0: menonjol,
2: sangat menonjolkan bakatnya gitu.
0: Betul.
2: Karena ya sama, Norwegia itu sama kayak Portugal waktu belum ada Ronaldo gitu. Jadi kayak Portugal besar karena setelah Ronaldo masuk gitu kan.
0: Oke, dibahas lagi nih.
2: Iya. Dong, kita nggak ngomongin Messi, kita ngomongin Ronaldo ya.
0: Iya, oke. Gitu. Kelihatan ya. Ini ada tim mana nih di sini itu
2: kan, Ronaldo. Jadi tahu kan kemarin kita dukung tim mana ya kan?
0: Iya. Ya ketahuan lah ya sekarang. Ya meskipun dua-duanya kalah.
2: Ya meskipun dua-duanya kalah, langsung kena hujat juga gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Aduh, nggak apa-apa.
2: Kita bangga sebagai penonton penikmat bola.
0: Betul,
2: ya,
0: apalagi ajang tahunan ini ya, nggak tahunan juga, 4 tahun sekali gitu ya. Ya memang kita nantikan.
2: Betul,
0: gitu.
2: Karena Piala Dunia tahun ini nih banyak momen sedihnya. Jess.
0: Oh iya.
2: Kenapa? Karena banyak legenda-legenda yang mungkin
0: selesai,
2: selesai last dance-nya di Piala Dunia.
0: Piala Dunia, ya, jadi Modric
2: kayak,
0: ya.
2: Betul, kayak Modric, Ronaldo,
0: Ronaldo.
2: Dan masih banyak lagi lah gitu ya. Kayak Neymar, mungkin Neymar, mungkin
0: Neymar
2: tahun depan
0: sudah,
2: masih mungkin masih bisa.
0: Kayaknya tapi, sudah
2: kayaknya
0: tidak.
2: Kayaknya kemarin dia udah bilang mau
0: retire ya.
2: Gitu. Nah makanya ya kita sebagai penikmat bola gitu, jadi kita ya kita enjoy.
0: Enjoy aja. Ya,
2: the
0: okay.
2: Last Dance gitu.
0: Oke, okay, The Last Dance. Dan pastinya ya kita juga berharap siapapun nanti yang akan menang pastinya gitu. Juga ini memang yang terbaik lah ya.
2: Iya betul. Apa Jess? Asalkan jangan Argentina.
0: Enggak ada yang ngomong kayak
2: gitu. Enggak ada yang ngomong gitu ya.
0: Itu Bang Dima sendiri ya yang ngomong ya. Aku nanti dihujat nih Mas ini nih. Aduh, bahaya nih.
2: Boleh lah nanti teman-teman Pro 2 itu kasih tahu kalian dukung tim mana?
0: Iya, boleh, boleh banget. Ini.
2: Langsung komen aja di
0: Instagram kita. Iya, langsung.
2: Kita mendukung tim yang sama, ya kan?
0: Yang udah pulang itu.
2: Yang udah pulang itu, ya kan? Gitu, kita bisa sama-sama mengsedih.
0: Iya,
2: ya.
0: Jujur sedih, nangis. Nangis. Tapi, terutama si Oren itu ya, aduh, kacau lah itu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya dia tidak bertemu dengan Halan ini ya. Aku takut banget sih, jujur. Karena jujur, aku sendiri ngelihat Halan, aku takut. Kayak, ini orang gede banget.
2: Benar.
0: Ini orang gede banget. Tapi memang fisik dari, mostly ya, dari pemain dari Norwegia juga hampir 90%. Iya,
2: viking.
0: Iya, segede-gede itu. Iya, gitu.
2: Wajar viking.
0: Wajar, dari. Ya.
2: Iya.
0: Itu ya, row-nya itu ya. Wajar banget tuh.
2: Itu kalau misalnya udah selebrasi kayak gitu, itu merinding.
0: Merinding.
2: Kalau di lapangan pasti merinding banget.
0: Iya, kayak... Aku juga sempat lihat sih infonya yang timnas Norway pulang disambut sama orang-orang Norway pakai row-nya
2: itu. Itu keren banget sih maksudnya. Yeah. Kayak mana ya ketika mereka pulang benar-benar disambut.
0: Disambut ya, disambut dengan baik ya.
2: Bahkan kita yang Indonesia aja kayak ngelihatnya terharu.
0: Aduh gitu ya. Iya. Ya semoga lah ya Indonesia.
2: Semoga lah Indonesia kalau misalnya pulang. Enggak maksudnya kalau misalnya apa namanya masuk
0: ke belum berangkat udah pulang.
2: Iya, soalnya baru mau berangkat ganti pelatih gitu maksudnya.
0: Aduh,
2: kita kecewa penonton.
0: Iya, kecewa penonton kelihatan ya siapa ini.
2: Enggak, kita enggak ngomongin Sintayong kan?
0: Enggak dong. Kok disebut?
2: Oh.
0: Iya,
2: kan kita enggak ngomongin, enggak ngomongin.
0: Iya, oke.
2: Real Madrid ganti pelatih.
0: Iya, Real Madrid.
2: Mourinho sekarang.
0: Iya, Mourinho. Iya. Ini juga kayaknya mau masuk nih.
2: Apa itu?
0: Si Michael
2: Olise.
0: Ke Madrid ya? Real Madrid
2: ya. Doain aja. Itu dia, Galactico baru.
0: Tinggal tambah lagi nih, bingung ya kan? Siapa yang mau diturunin ya kan?
2: Iya, aduh.
0: Isinya penyerang semua.
2: Ada Vinicius, ada Mbappe.
0: Ada Mbappe, ada Bellingham. Tambah pusing deh tuh.
2: Pusing ke Mourinho. Pusing.
0: Yaudah deh. Kayak teman Pro 2, kita kelar nih bahas tentang visual asa review yang benar-benar asbun ini hari ini ya teman Pro 2. Tentang Erling Haaland yang merambat sampai kemana-mana. Tapi pastinya memang kalau ngomongin satu doang gak bisa sih piala dunia ini. Karena memang... Ya namanya banyak, juga dunia. Iya.
2: Terlalu banyak hal yang bisa dibahas gitu.
0: Betul banget. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya. Even ini Dimas udah gak bareng nih sama sama teman-teman Pro 2 lagi. Tapi pastinya nanti Dimas bakal datang lagi ya di Visual Asa Review yang betul. Nanti ya. Season-season episode selanjutnya gitu ya teman Pro 2. Ya, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2. Sungai dia teman terbaik kamu.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 bareng sama Jessica kali ini ya. Tadi kamu ditemenin sama Jessica dan juga Dimas ya di Visual Asa Review. Dan kali ini teman Pro 2 kita masuk di obrolan sore ceria. Nah teman Pro 2, tadi kita udah ngobrolin tentang Piala Dunia ya, khususnya Erling Haaland nih di Visual Asa Review kita ya, meskipun asbun banget ya teman Pro 2 ya. Yang penting ini juga asik banget ya pembahasan kita tadi ya teman Pro 2 terkait meme yang ada dari Erling Haaland itu sendiri ya. Nah teman Pro 2, lanjut aja nih kita membahas obrolan sore ceria kita pada sore hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026. Nah buat teman Pro 2 nih ya, kita nih sebagai orang-orang ya atau manusia gitu ya teman Pro 2 ya, yang kadang nih gak luput ya dengan kondisi up and down gitu ya teman Pro 2 ya. Nah salah satu yang membuat kita terus bertahan adalah mood kita ya teman Pro 2 ya kadang ya. Apalagi kalau kita lagi kerja atau mungkin kita lagi banyak kegiatan gitu ya, kadang mood kita tuh bisa tiba-tiba hilang aja gitu ya teman Pro 2, tiba-tiba gak mood aja. Tapi sebenarnya yang kayak gini nih bagus gak sih ya? Tapi perlu banget ya teman Pro 2 kamu kelola ya bagaimana mood kita itu ya teman Pro 2 ya. Nah salah satunya nih cara sederhana untuk menjaga suasana hati itu bisa banget kamu lakuin nih teman Pro 2. Mulai dari menjaga pola makan, terus juga rutin bergerak, tidur yang cukup. Ini pastinya menjadi salah satu cara yang paling efektif gitu ya untuk membantu menjaga suasana hati dibandingkan mengandalkan minuman yang diklaim dapat meningkatkan mood gitu ya menurut ahli gizi gitu teman Pro 2. Nah dilansir dari Eating Well pada Rabu lalu teman Pro 2, berbagai produk yang dipasarkan sebagai mood boosting drink memang semakin populer gitu ya. Namun para ahli juga mengingatkan bahwa manfaatnya ini belum terbukti secara konsisten untuk mengatasi stres, juga kecemasan atau anxiety, maupun juga perubahan suasana hati gitu ya teman Pro 2 ya. Meski beberapa bahan seperti L-tanin ya teman Pro 2 dan ashwagandha ini memiliki hasil penelitian yang menjanjikan, bukti tersebut diperoleh dari penelitian terhadap masing-masing bahan dengan dosis tertentu, bukan terhadap produk minuman yang dijual di pasaran. Nah, sebagai gantinya, para ahli menyarankan sejumlah kebiasaan sederhana yang telah didukung bukti ilmiah untuk membantu menjaga suasana hati nih. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2 yang ngerasa kamu nih gampang banget suasana hati kamu buruk atau tiba-tiba kayak kamu udah kayak gak mood ngapa-ngapain gitu ya teman Pro 2, mungkin itu tadi ya cara-cara sederhana, mungkin menjaga pola makan, rutin bergerak dan tidur yang cukup, ini juga pastinya jadi cara efektif kamu untuk membantu menjaga suasana hati kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, salah satunya adalah mengonsumsi makanan secara teratur. Ahli gizi, yakni Emily Van Eck, ini ya teman Pro 2, mengatakan bahwa makan secara konsisten sepanjang hari merupakan cara yang sering diabaikan untuk membantu menjaga mood dan tingkat energi. Ia menyarankan mengkombinasikan karbohidrat dan protein serta lemak sehat pada setiap waktu makan, gitu teman Pro 2. Nah, ini juga sangat concern ya, termasuk aku juga nih teman Pro 2. Aku sendiri juga memang tipikal orang yang akan tidak mood tiba-tiba kalau aku lapar. Jadi itu menjaga pola makan gitu ya teman Pro 2 ya. Ini juga sangat penting gitu untuk kamu gitu. Jadi jangan sampai kamu tiba-tiba unmute aja unmute gitu ya teman Pro 2 karena kamu sendiri belum makan gitu. Nah, salah satunya itu ya. Terus aktivitas fisik ini juga berperan aktif ya teman Pro 2 untuk menjaga suasana hati. Nah, bahkan gerakan ringan ini juga dapat memberikan manfaat apabila seseorang ini belum sempat berolahraga dalam durasi yang lebih lama. Nah, ini juga sudah diteliti ya teman Pro 2 oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC ya teman Pro 2, yang merekomendasikan aktivitas fisik intensitasnya sedang ini selama sedikitnya 150 menit setiap pekan disertai latihan kekuatan 2 hari dalam seminggu, ini bisa banget menjaga suasana hati gitu. Nah teman Pro 2, itu dulu ya 2 yang kita bahas. Nanti masih ada satu lagi nih yang bakal kita bahas, yakni tidur ya teman Pro 2 ya, untuk cara sederhana menjaga suasana hati. Jadi teman Pro 2 tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Terus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya teman Pro 2 ya, kita membahas tentang cara sederhana menjaga suasana hati gitu ya teman Pro 2 ya. Nah itu tadi merupakan salah satu informasi ya teman Pro 2 yang kita udah dapetin ya dari penelitian ya teman Pro 2 ya. Yang pertama ya tadi menjaga pola makan, terus juga rutin bergerak gitu ya untuk olahraga atau mungkin beraktivitas yang banyak bergerak gitu ya teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya ini tidur teman Pro 2. Ini banyak ya yang sering mengabaikan jam tidur sehatnya gitu ya teman Pro 2 ya. Nah pastinya ya teman Pro 2, tidur yang cukup ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk menjaga mood kamu atau suasana hati kamu. Orang dewasa ini dianjurkan tidur sedikitnya 7 jam setiap malam untuk membantu mengurangi stres sekaligus juga menjaga kesehatan mental. Selain itu para ahli juga mengingatkan agar konsumsi kafein dan alkohol tidak berlebihan. Nah, terlalu banyak kafein ini dapat memicu rasa gelisah, kecemasan, dan juga mengganggu kualitas tidur kamu, terutama bila dikonsumsi pada sore atau malam hari gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang idealnya kopi itu sebenarnya kita minum ya teman Pro 2, kita konsumsi itu pagi gitu ya teman Pro 2, jangan sampai terlalu siang juga gitu. Nah, sementara alkohol ini juga dapat memberikan efek rileks sesaat, tetapi berpotensi menurunkan kualitas tidur dan mempengaruhi suasana hati dalam jangka panjang, gitu teman Pro 2. Nah, menurut para ahli ya, minuman mood boosting ini tetap dapat menjadi pilihan ya bagi sebagian orang, terutama sebagai pengganti minuman beralkohol. Namun, manfaatnya dirasakan ini kemungkinan juga berasal dari kebiasaan yang berhenti sejenak untuk beristirahat dan menikmati minuman tersebut, bukan semata-mata dari kandungan bahannya gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu ya mungkin ngerasa kamu akan mood booster kamu itu ya itu adalah matcha atau mungkin kopi gitu ya, itu tidak teman Pro 2, itu cuman kiasan sementara aja gitu, karena kamu menyisihkan waktu gitu ya untuk membeli atau mungkin jadi mood kamu gitu ya teman Pro 2, karena kamu berhasil membeli gitu ya. Nah itu sebenarnya cuma kiasan aja. Jadi yang paling utama nih teman Pro 2, cara sederhana menjaga suasana hati yaitu tadi menjaga pola makan, rutin bergerak, dan juga tidur yang cukup gitu. Nah teman Pro 2, sekian ya kita membahas cara sederhana menjaga suasana hati ya, setelah tadi juga di jam 4 nih teman Pro 2 kita membahas visual asa review serba-serbi halan di Pesta Bola Dunia 2026, dan tadi juga barusan banget nih kita membahas tentang cara sederhana menjaga suasana hati ya teman Pro 2 ya. Jadi tetap bersama dengan aku ya Jessica yang pastinya juga nemenin kamu di Pro 2 FM RRI Sungai Liat. Setelah ini di jam 5 nih kita bakal masuk ke segmen selanjutnya yakni musik dan informasi nih teman Pro 2. Jadi tetap bersama kami ya di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Adikara, katakan saja.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Welcome back teman Pro 2, kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, kali ini ditemani sama Jessica ya di jam 5. Kali ini teman Pro 2 kita masuk ke segmen musik dan informasi. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu pilihan nih teman Pro 2. Ada lagu dari Afgan Kacamata, terus juga ada Justin Bieber Daisy ya, mengudara ya teman Pro 2 ya, nemenin sore hari kamu. Deh, gimana nih teman Pro 2 sore harinya nih kali ini teman Pro 2? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Dan juga pastinya aku juga berharap banget nih buat teman-teman Pro 2 tetap bersama dengan kita ya di sini ya di RRI Pro 2 Sungai Liat gitu ya. Nah, untuk informasi kita pada sore hari ini ya teman Pro 2, yang pertama nih hadir dari ceritanya Winter Aespa nih yang ditolak 3 kali sama SM Entertainment. Siapa sangka coba Winter ya teman Pro 2 ya, salah satu personil dari Aespa ini mengungkapkan dirinya sempat ditolak 3 kali saat mengikuti audisi SM Entertainment sebelum akhirnya berhasil bergabung dengan agensi tersebut. Nah, pengakuan itu juga disampaikan Winter saat menjadi bintang tamu bersama Karina dalam episode acara Memasak GTBC bertajuk Please Take Care of My Refrigerator nih teman Pro 2 yang tayang 5 Juli lalu. Kisah tersebut terungkap saat pembawa acara yakni Kim Sung Jo mengatakan bahwa Winter dan Karina kerap disebut sebagai wajah khas SM gitu ya oleh para penggemar, yakni citra visual yang identik dengan artis-artis di bawah naungan SM Entertainment. Karina pun menilai Winter merupakan sosok yang paling mencerminkan citra tersebut. Namun nih teman Pro 2, Winter sendiri justru tidak sependapat dan mengatakan Karina lebih cocok menyandang julukan tersebut. Jadi kayak main nunjuk-nunjukan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, katanya nih Winter sendiri gagal audisi SM sampai 3 kali dan dia terus mencoba sampai akhirnya diterima. Sementara SM lebih dulu mengirim pesan langsung kepada Karina ya gitu teman Pro 2. Nah, Winter juga kemudian berseloroh mengenai perbedaan perjalanannya dengan Karina saat bergabung dengan SM Entertainment. SM yang memilih Karina, tapi kata Winter yang memilih SM gitu ya. Karena sebelumnya Karina juga mengatakan bahwa Winter merupakan contoh paling sempurna dari visual khas SM gitu. Kata Karina ya teman Pro 2 ya, Winter adalah contoh yang paling sempurna dari gaya visual SM Entertainment dengan citra kulit dia yang cerah seperti senior-seniornya kayak Seo Hyun Jin atau Seo Hyun ya teman Pro 2 ya, dan juga Taehyun dari SNSD gitu. Nah, setelah 3 kali gagal mengikuti audisi, Winter diketahui mulai menjadi trainee SM Entertainment sekitar tahun 2017. Sementara Karina menjadi trainee pada tahun 2016 setelah direkrut melalui DM Instagram. Akhirnya Winter dan Karina debut bersama sebagai personil Aespa bersama dengan Giselle dan juga Ningning pada 17 November 2020 dengan lagu Black Mamba. Siapa sih yang gak kenal ya lagu Black Mambanya Aespa? Ini sangat ikonik banget sama Aespa ya teman Pro 2 ya. Akhirnya girl group tersebut dipimpin Karina sebagai leader. Nah, saat itu ya teman Pro 2 ya, Black Mamba juga berhasil mencapai jumlah penayangan tertinggi dalam 24 jam untuk video debut grup K-pop. Selain itu, pada Juli 2022, Aespa juga merilis extended play atau EP bertajuk Girls yang berhasil memecahkan rekor sebagai album terlaris oleh grup K-pop wanita dalam sejarah dan menjadi yang pertama terjual 1 juta kopi di minggu pertama rilis ya gitu teman Pro 2. Nah, itu tadi ya sekitar informasi seputar informasi tentang Winter Aespa yang ditolak 3 kali ya sama SM Entertainment ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu nih yang suka ya sama Aespa atau Mai ya teman Pro 2 ya, sebutan fansnya nih pasti gak asing banget juga sama Winter, Ningning dan juga Karina itu sama Giselle ya, dengan perjuangan mereka sampai di titik sekarang ya teman Pro 2 ya, super keren banget nih mereka dari tahun 2020 sampai 2026 ini. Nah teman Pro 2, tenang aja ya, Jessica masih nemenin kamu dengan musik dan informasi. Tapi sebelumnya nih aku mau puterin nih lagu terbaru dari Aespa, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik Kabo. Nah, teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di segmen musik dan informasi kali ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan teman Pro 2 ya, kita membahas informasi kedua kita pada sore hari ini, yakni hadir dari Indonesia nih teman Pro 2. Sinopsis dari film Fofo. Kamu tahu gak nih teman Pro 2, film Fofo nih teman Pro 2? Karena film ini memang menjadi film baru yang ada di bioskop ya teman Pro 2 ya. Film yang menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang mulai tayang di bioskop Indonesia sejak 9 Juli 2026. Film tersebut juga menghadirkan kisah persahabatan manusia dan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat pastinya. Nah, film Fofo sendiri ini diproduksi oleh Cinemart Legacy Picture dan Skak Studio bersama dengan Bayu Skak serta Dono Pradana sebagai sutradara. Naskah film ini juga ditulis oleh Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa. Cerita berpusat pada Muslim, seorang pengepul barang rongsokan keturunan Madura yang hidup bersama keluarganya di Kampung Rombeng. Ya, berjuang keras nih untuk melunasi sisa biaya keberangkatan haji ibunya ketika kondisi keluarga, ekonomi keluarga sedang mengalami kesulitan. Kehidupan Muslim nih ya teman berdua, ini berubah setelah menemukan bangkai pesawat UFO beserta seekor alien yang masih bertahan hidup. Alien tersebut kemudian diberi nama Fofo yang diam-diam dirawat sambil berusaha dikembalikan menuju planet asalnya. Teknologi canggih milik Fofo perlahan ini juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga Muslim selama menjalani kehidupan sehari-hari. Namun Muslim akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit antara membantu ibunya berangkat haji atau memulangkan Fofo. Film ini dibintangi oleh Tretan Muslim sebagai Muslim dan Bayu Skak sebagai Joko Harjono dengan Benedictus Siregar memerankan Cokro Sutejo. Deretan pemain lainnya meliputi Habib Jafar, Hari Otang, Fuad Sasmita, Mika Syahir, Anggun Dwi, serta Ina Pongang nih teman berdua. Selain juga menghadirkan sisi komedi, Fofo juga menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai kekeluargaan serta budaya Madura dalam satu alur cerita. Perpaduan tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan kebanyakan film-film fiksi ilmiah Indonesia yang beredar selama ini. Dengan durasinya nih teman berdua panjang ya, sekitar 120 menit, Fofo menyajikan petualangan penuh humor sekaligus juga menyentuh mengenai harapan dan pengorbanan keluarga. Film tersebut juga mengangkat tema persahabatan lintas dunia melalui kisah sederhana yang dipadukan dengan budaya lokal Indonesia. Nah itu ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen nonton film Fofo nih mungkin masih bisa ya di bioskop-bioskop ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga seru ya, karya Indonesia terbaru komedi fiksi ilmiah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, tepat 17.30 nih nanti kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni rentang atau renungan petang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

bersunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan

0: juga pulang.
1: Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti.

betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan." "Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai?" Fadlan bertanya dengan nada penasaran. "Ya, hanya sesederhana itu," Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, "Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. 'Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan?' Si pelanggan menjawab, 'Ya, saya percaya adanya Tuhan.' Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, 'Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan.' 'Apa alasanmu?' 'Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan.' Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir
dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan, sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan." "Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala

105,5 FM Prodo RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Prodo, saat ini kita akan memasuki waktu ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan teman Pradua, sesaat ini kita akan ikut bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله

pendekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2. Kembali lagi bersama dengan Jessica ya, di ruang dengar kamu ya teman Pro 2 ya. Dan tadi juga kita sudah bersama nih masuk ke waktu sholat maghrib ya teman Pro 2 ya, buat kamu ya.

menjalankan, jangan lupa salat maghrib ya teman Pradua, dan juga buat teman-teman lainnya nih, semoga kita apapun yang kita doakan, panjatkan hari ini bisa tercapai, amin. Dan teman Pradua, selanjutnya nih kita berada di segmen selanjutnya pada sore hari ini, yakni info viral ya teman Pradua ya. Dan info viral kita yang pertama nih teman Pradua, ini hadir dari Jennifer Hudson hingga Robbie Williams yang meriahkan penutupan Piala Dunia 2026. FIFA menyiapkan penutupan spektakuler Piala Dunia 2026 yang digelar di New York, New Jersey Stadium 19 Juli mendatang. Nah, sejumlah nama besar dari dunia musik dan hiburan dipastikan tampil nih untuk memeriahkan laga final turnamen besar dalam sejarah tersebut. Nah, penyanyi pemenang Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony nih, yakni Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan dimulai. Penampilannya akan menjadi salah satu momen pembuka dari partai puncak Piala Dunia 2026. Selain itu, upacara penutupan juga akan dimeriahkan oleh Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, hingga streamer iShowSpeed. Lalu ada aktor Hollywood yakni Tom Cruise yang juga dijadwalkan tampil sebagai tamu spesial dalam acara tersebut. Nah, FIFA nih teman Pradua juga menyebutkan bahwa upacara penutupan akan menjadi perayaan perjalanan 48 negara peserta yang telah bertanding di 3 negara tuan rumah. Acara ini juga pastinya akan menggabungkan unsur musik, budaya, dan sepak bola sebelum laga final dimulai. Pertunjukan dijadwalkan berlangsung mulai 13.30 waktu setempat atau sekitar 90 menit sebelum kick-off final. Pintu stadion akan dibuka lebih awal agar para penonton dapat mengikuti berbagai aktivitas dan hiburan yang telah disiapkan oleh panitia. Upacara penutupan diproduksi bekerja sama dengan Belich Wonder Studio, tim kreatif yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah acara internasional. FIFA juga memastikan masih akan ada tambahan penampil dan tamu spesial yang akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Nah, CEO ya Piala Dunia 2026 yakni Heimo Hirgi nih ya teman Pradua, ini mengatakan bahwa acara penutupan akan menjadi penutup sempurna bagi perjalanan turnamen. Menurutnya perayaan tersebut akan menghadirkan semangat yang sama seperti upacara pembukaan yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan pastinya Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola dunia dengan penyelenggaraan di 3 negara tuan rumah sekaligus. Dan para penonton pastinya ya teman Pradua yang hadir di stadion nantinya akan dilibatkan secara langsung dalam sejumlah kegiatan dan juga bagian dari pertunjukan. FIFA juga menghimbau para supporter untuk datang lebih awal agar tidak melewatkan rangkaian acara sebelum laga final dimulai. Nah gitu ya teman Pradua ya, yang sudah disiapkan nih sama FIFA untuk penutupan Piala Dunia 2026. Nah, teman Pradua, aku masih nemenin kamu ya di info viral kali ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pradua, Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Mom Pro 2, udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Prodi RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu nih, teman Prodi. Dan kali ini juga penutup dari informasi info viral kita ya, teman Prodi. Yang pastinya ini juga sebenarnya udah banyak yang tahu nih ya, terkait hasil Piala Dunia 2026. Tapi aku mau ngingetin lagi nih, teman Prodi ya. Dan tadi malam ya, tepatnya dini hari ya, teman Prodi ya, timnas Spanyol melangkah nih, dipastikan melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. Dan pastinya nih ya, teman Prodi ya, ini sangat amat rame ya, teman Prodi ya, karena akhirnya timnas Spanyol ini meredam agresivitas serangan dari Les Blues dengan sepanjang pertandingan pada Rabu dini hari tadi. Nah, pastinya Prancis juga mencoba mengambil inisiatif dengan serangan-serangan di menit awal melalui Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte ini tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka ya, teman Prodi ya. Dan hasilnya nih, petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih untuk Spanyol. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mike Mann nih, dan juga membawa La Rojet unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Akhirnya Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan juga Dembele. Akan tetapi penyelesaian akhir ya, finishingnya yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Nah, teman Prodi, masalah Prancis ini bertambah ketika William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi lini belakang. Dan memasuki babak kedua, Spanyol justru berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-58. Pedro Porro menyelesaikan sebuah kerjasama apik tim dengan sepakan mendatar yang gagal dijangkau Mike Nan, teman Prodi. Nah, tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkat intensitasnya serangan pada sisa pertandingan. Namun rapatnya pertahanan Spanyol ini dan penampilan solid Unai Simon membuat upaya dari Prancis lalu menemui jalan buntu ya, teman Prodi ya. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini juga membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010 nih, teman Prodi. Nah, pastinya nanti ya antara Inggris dan juga Argentina nih, siapa yang akan tampil ya untuk melawan Spanyol di babak final ya, teman Prodi, karena memang Spanyol nih yang udah memastikan gitu ya gelar, apakah menjadi juara 1 atau juara 2 atau nanti di juara 3-nya juga pasti masih ada hasilnya nih. Kita tunggu apakah Prancis atau mungkin lawan yang kalah nih dari Argentina dan juga Inggris ya, teman Prodi ya. Pastinya kita juga penasaran nih kira-kira siapa ya yang menangnya, teman Prodi ya. Dan ini juga sebagai penutup ya dari info viral pada malam hari ini, teman Prodi. Setelah ini kita akan masuk di Musik Live Chat edisi hari Rabu 15 Juli 2026, yang pastinya ini bintang tamunya keren banget, teman Prodi. Ada The Massive nih yang bakal nemenin kamu di malam hari di Musik Live Chat bersama dengan RRI Pro 2 FM Jakarta. Dan teman Prodi, tunggu dulu nih, kita bersama nih dengerin lagu dari Novel Syahreza featuring James C. Super Axis.

Dan teman Produa ini juga sekaligus menutup ya pertemuan kita pada malam hari ini teman Produa, karena nanti di jam 8 ya setelah MLC kamu bakal ditemenin sama teman aku ya, Anya ya, yang akan mengudara dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi teman Produa stay tune ya di Produa RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Thank you ya teman Produa udah nemenin aku juga ya teman Produa ya, selama dari jam 3 sore tadi sampai jam 8 malam. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Produa Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodio di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music Live Show.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Asik. Pasti MU ya, soalnya di Inggris. Kalau karena
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang.
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Pernah main, 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
3: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi
2: Oke. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya.
0: Yakin.
1: Aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau apa datang?
1: Nyanyi iya,
2: langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak banget.
1: Gokil.
0: Temani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa namain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay,
2: kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita race in Ciledug lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
2: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Yes. Ciledug. Ciledug internasional.
1: Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu namanya. Enggak bisa aja. Karena
1: enggak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya.
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003 jadi
4: 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: Itu gak bentar, Bey.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
4: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Mudahin, yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
4: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. 2000.
4: 2000, oke.
1: Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
4: Iya, 2007.
1: 2007. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
4: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
4: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
4: Udah dibiayain, sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
4: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
4: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin bahwa kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri. Kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga orang finance juga udah ada tim social media ada creative director dan lain-lain jadi
0: udah jadi semua. Ya,
4: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes. Wow.
4: Yang memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen. Gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
1: Ada lah.
4: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
4: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya?
4: Kita gak gocap kan?
5: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
4: 2.000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia.
1: Yes.
0: Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
4: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke.
4: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
4: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
4: Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia,
0: Indonesia
4: gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
4: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin-bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
4: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin. Suka banget
0: gitu. Karena The Massive, gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie, judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
4: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop alat gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngelenek sebenarnya.
0: Iya iya iya.
4: Room Time tuh udah mulai agak
1: ini
4: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
4: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Ini Membunuhku apa kayak Cinta Ini Membunuhku lagi gitu.
1: Yeah. Okay.
4: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika
0: nari
4: lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris ini juga kita nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
4: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
0: Yeah.
4: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chapel. Danton Chapel tuh salah satu
0: produsernya
4: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
4: Karena kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
4: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
0: Mudah-mudahan sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
4: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
4: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Benar.
0: Pecahkan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: ke
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekejar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas yes. langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke. Okay.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, yeah, yeah.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah. Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa grainy colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya.
1: Yeah.
3: Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kesurupan. Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak benar. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall, itu kan banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
1: Ini kayak itu dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video ini masih yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus bener. Lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya

0: bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke pesawat kertas saya itu
1: ada
0: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
0: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Nah,
0: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
0: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
0: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
0: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
0: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Kita ada sesuatu yang
3: apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu. Yang paling tuh jarang gitu.
1: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor.
1: Yes.
0: Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes. Atau no?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya? Oke, okay, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali? Boleh.
1: Boleh, deh. Kaki kiri dulu. Silahkan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak
0: apa-apa. Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar kota.
1: Itu suaranya
0: ya?
1: Jelas sih. Luar.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya apa? Musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. Oh, ya berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.

0: Ini enggak suka suka bentar, makan suka makanan apa ya?
1: Itu bukan yes or no question sih.
0: Suka makan seroto enggak?
1: Oh, suka makan soto enggak?
2: Seroto, seroto, seroto,
1: seroto.
0: Seroto. Bukan soto, seroto.
1: Seroto.
0: Seroto. Suka enggak?
3: Bukan, saya suka ngopi.
2: Suka ngopi. Oke. Okay.
1: Salah nih kayaknya nih.
2: Oke. Okay.
1: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
2: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
1: Clue-nya adalah serangga.
2: Serangga.
1: Waduh.
2: Serangga. Oke. Okay.
1: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
2: Silakan.
4: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
1: Oh, boleh, aduh, boleh.
4: Dia siapa? Dia siapa?
2: Oh, boleh.
1: Bakar
2: boleh.
1: The Massive boleh. Oke.
2: Oke.
1: Okay.
2: Oke, okay, diskusi dulu silakan.
1: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
2: Mas Kiki silakan.
1: Sabar ya penelpon.
4: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
1: Raymond, apakah Raymond?
2: Bukan Raymond.
3: Bukan huruf R.
1: Tetot. Bukan.
2: Salah.
1: Wah, ini susah sih.
2: Ini susah nih. Clue-nya adalah serangga.
1: Serangga.
2: Serangga.
4: Bukan huruf R.
2: Bukan huruf R.
1: Wah.
2: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
1: Saya tidak tahu.
2: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
4: Namanya dari huruf R. Diawali huruf R.
2: Halo.
1: Oke, okay, bukan.
3: Ya.
1: Eh, enggak, ini langsung nebak lagi nih.
2: Oke, okay, langsung tebak saja.
3: Masih antara A, B, dan C.
2: Spesifik banget tuh.
1: Udah gampang banget sih.
2: Spesifik banget tuh.
1: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
2: Langsung nebak, langsung nebak.
1: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
4: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
2: Oke.
4: Okay. Yeah, di Life Wanted.
2: Mm-hmm.
4: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
1: Cutting?
2: Cutting?
1: Apakah Cutting?
2: Halo?
3: Masih jauh.
1: Oh, masih jauh. Bukan.
2: Suaranya masih jauh.
1: Bingung juga. Oke.
2: Okay. Oke.
1: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
2: Oke. Okay. Apa itu?
1: Berikutnya adalah gitar.
2: Ah. Serangga dan gitar.
1: Aduh.
2: Oke, okay. Tadi namanya antara A, B, C.
1: Itu tuh.
2: Gitu.
4: Agak besar, gitar.
2: Oke.
1: Okay. Oke.
4: Okay. Kang Capung.
2: Apakah Kang Capung?
1: Kang Capung?
3: Yes.
1: Benar. Halo Kang Capung.
2: Halo Kang Capung.
1: Benar nih.
2: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
1: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
2: Iya ada Kang.
4: Gitu dong Kang.
2: Oke.
1: Okay. Gimana
2: nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
1: Produser ya
2: The Massive.
4: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
2: Benar.
4: Capung adalah music producer The Massive dari album 1,
2: wow.
4: 2, 3 dan 5.
1: Wow.
2: Gokil.
4: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1, 2.
2: Ya, Fajaif, benar. Fajaif. Oke.
4: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3, dan 5 itu gue take vokalnya di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
2: Di rumah Kang Capung langsung ya?
1: Wow.
2: Wow, gokil.
1: Oke, okay,
2: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
1: Pasti itu. Pasti yang ya. Produserin, coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
1: Makanya. Kenapa?
4: Ini tembus suara.
2: Tembus.
1: Oh alah.
4: Di rumah kan.
2: Iya.
4: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, pesan dulu.
2: Makan dulu.
1: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
2: Benar.
1: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
2: Oke.
1: Okay. Mau langsung oke, okay, oke. Okay. Gimana nih? Mas Capu melihat sekarang The Massive yes. Udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, oke, okay, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Kang.
2: Oh.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Kang Jabung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
2: Betul.
1: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
2: Iya kan.
1: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
2: Bener, ya. Bener. Langsung nge loh. Kak Wai iya, itu langsung, oh Kang Capung.
1: Itu tadi ya, mungkin bener. Good luck dan semangatnya juga ya.
2: Betul, betul, betul, betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Mendekat
4: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
1: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
1: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
1: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
2: Wow. Oke. Okay.
4: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
1: Oke.
4: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
2: Oke.
4: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia tuh.
2: Itu dia.
1: Betul. Siapin sekali ya teman-teman ya.
2: Yes.
4: Dan juga album ya. Album.
1: Album juga.
2: Tahun. Awal tahun ya.
1: Ya
2: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih Demasif.
1: Thank you banget Demasif. Thank you
2: so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Demasif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul yang banget.
2: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa betul langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
2: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
1: Betul.
2: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes or on.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
2: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
1: Oke
2: okay, okay, masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo
1: Bro Dave.
2: Halo. Apa kabar?
1: Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
2: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih,
1: oke. Oke nih, kayaknya udah siap nih.
2: Yes, oke okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2, yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dave Prada.
2: Nama gue Edi Tama, dan ini dia The Massive.
0: Oke okay, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM, Music Live Chat. Malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa, teman-teman? Dan antara kalian sama lagi. Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Ya udah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal

0: Besok udah masuk kerja, kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans siwa.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sumialia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di cerita penutup hari, di mana kali ini akan menyadarkan minum 5 minuman ini di malam hari agar kamu tidur nyenyak nih teman Pro 2. Susah tidur, pastinya kamu gak sendirian karena masalah ini dihadapi banyak orang. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan minuman yang tepat. Nah, ada beberapa rekomendasi minuman di malam hari agar tidur kamu nyenyak. Istirahat cukup dan berkualitas jadi salah satu kunci hidup sehat. Ahli merekomendasikan seenggaknya orang dewasa itu tidur selama 7-9 jam setiap malam. Kurang atau terlalu banyak tidur berkaitan dengan peningkatan risiko depresi, diabetes, penyakit jantung, bahkan kematian. Nah, jadi teman Pro 2, selain memperhatikan menu makan malam, coba perhatikan juga apa yang kamu minum. Ternyata beberapa minuman itu juga bisa membantu cepat tidur dan gak perlu khawatir sering terbangun di malam hari. Minuman yang pertama adalah ada teh chamomile. Teh chamomile ini atau chamomile merupakan tumbuhan berbunga mirip bunga aster. Bunga chamomile dikonsumsi sejak lama sebab diyakini punya aneka manfaat kesehatan seperti meredakan flu, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan kulit. Kalau melansir dari Healthline, tinjauan pada 2024 menyimpulkan bahwa chamomile dapat meningkatkan kualitas tidur nih teman Pro 2. Kemudian minuman yang kedua ada teh peppermint. Siapa di sini yang suka banget sama peppermint teman Pro 2? Peppermint atau lemesi terkenal berkat manfaatnya di dunia kuliner. Gak hanya itu, peppermint juga punya manfaat kesehatan dan sejak lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Racikan teh peppermint telah membantu tidur lebih nyenyak dan mengatasi gangguan pencernaan dan sindrom iritasi usus. Nah, teman Pro 2, bukan hanya itu aja, karena ada 3 rekomendasi minuman agar kamu tidur nyenyak di malam hari. Kira-kira seperti apa informasinya akan kami hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan, dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: transaksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Masih di 105,5.

Mengapa Mari Produa sengaja lihat teman terbaik kamu, teman Produa untuk minuman selanjutnya yang bagus untuk kamu minum supaya tidur kamu nyenyak adalah susu almond nih teman Produa. Banyak yang menyarankan untuk minum segelas susu hangat sebelum tidur. Namun untuk mereka yang intoleransi laktosa, susu almond jadi alternatif yang tepat. Susu almond tinggi kandungan hormon dan mineral yang membantu tidur seperti triptofan, melatonin, dan magnesium. Magnesium menunjukkan potensi sebagai pengobat dan insomnia pada orang dewasa tua. Dalam 237 ml susu almond terdapat 17 mg magnesium. Selanjutnya teman Produa ada smoothie pisang almond. Nah, pisang kaya akan magnesium, triptofan, dan melatonin yang membantu tidur. Kamu bisa menggabungkan pisang dengan susu almond untuk menciptakan smoothie yang ampuh mengurangi gejala insomnia. Kamu cukup menyiapkan 237 ml susu almond, 15 gram selai almond, dan setengah buah pisang berukuran besar. Semua bahan di blender jadi satu dan siap untuk dinikmati. Nah, resep ini juga bisa kamu modifikasi dengan menambahkan bahan-bahan lain yang tinggi magnesium dan kalium seperti sayuran hijau, jus jeruk, dark coklat, yogurt, ataupun alpukat. Yang terakhir ada teh hijau nih teman Produa. Teh hijau mengandung beberapa senyawa yang bisa menurunkan stres dan mendukung tidur seperti flavonoid dan asam amino. Salah satu asam amino yang banyak ditemukan pada teh hijau yaitu L-theanine. Melansir Health, senyawa ini mampu memengaruhi kimia otak untuk meningkatkan relaksasi, fokus, dan potensi tidur. Nah, teman Produa, itulah dia minum 5 minuman ini di malam hari supaya tidur kamu nyenyak. Kita ulang, yang pertama ada teh chamomile, kemudian yang kedua ada teh peppermint, ketiga ada susu almond, keempat ada smoothie pisang almond, dan yang terakhir adalah teh hijau. Jadi untuk teman-teman di rumah ya yang gampang banget insomnia, teman Produa, mungkin kamu bisa mencoba 5 minuman ini, pilih salah satunya supaya malam hari tidur kamu lebih nyenyak. Nah teman Produa, itulah dia penutup juga ya di malam hari ini, karena nanti di pukul 23 hingga pukul 00 kita nanti akan menghadirkan All Jazz Music untuk menemani kamu di malam ini ya teman Produa ya. Dan tentunya teman Produa, sebelum Anya putarkan jazz musik, kita kembali ke playlist sesudah Anya siapkan. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Produa, sengaja lihat teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
2: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
2: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
2: Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

teman produser dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya malam selamat kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, tumbang pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan dan bersama aku Rima di edisi 16 Juli 2026. Tentunya aku bakal temani kamu dari jam 5 sampai jam 10 pagi nanti, 5 jam ke depan teman Pro 2, dengan berbagai macam rangkaian program acara yang udah aku siapin untuk menemani kamu di pagi hari ini. Di antaranya teman Pro 2, kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2 di jam 5 sampai jam 6 pagi, dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan di 9 sampai jam 10 kamu akan mendengarkan Prioritas Nasional untuk informasi birokrasi layanan pemberantasan narkoba. Oke teman Pro 2, itu dia ya rangkaian acara yang udah aku siapin untuk kembali pagi hari kamu. Selamat beraktivitas dan setuju terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya.
3: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya, keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah, dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi, ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.

Nomor 2 kita ke info Pro 2 dari Tunggal Putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubadillah melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2020. Buat bakal akan membulu tangkis asal Denmark Rasmus Gamke pada debut perdanamannya di turnamen berlevel Super 750 ini. Ubad menang setelah melewati drama Rubble Match dengan skor akhir 21-14, 16-21, 21-18. Pertemuan perdana kedua pemain berlangsung selama 68 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 15 Juli kemarin. Ubad bermain impresif pada game pertama dengan merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Hanya pada game kedua, atlet berusia 19 tahun mengalami penurunan performance di menit-menit krusial setelah sebelumnya sempat memimpin. Ubad tersusul di poin 15-13 ketika Gamke mampu mencetak 6 poin secara beruntun dan mengamankan game kedua, sementara pada game ketiga putra Indonesia yang berhasil membalikkan keadaan. Sesuai permainan, tuan Pro 2 Muhammad Zaki Ubadillah mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat meraih kemenangan tanpa cedera. Ia juga menjelaskan pertandingan berjalan dengan sulit. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2.

0: ciringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak,

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Nah, kita perlu masuk di pada selamat pagi teman Pro 2 ya. Ini di pagi hari ini cuacanya lumayan cerah teman Pro 2, tapi nggak tahu deh dari perakiran cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika apakah secerah cuaca di Provinsi Bangka Belitung terutama di Jalan Jenderal Mochani Jalur 2 Sungai Liat ini. Ya teman Pro 2, untuk edisi hari ini 16 Juli di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hari ini diperkirakan di Kabupaten Bangka ya, cerah berawan memang Pro 2. Itu beberapa hari udah lumayan gak hujan ya. Kalau di Pangkal Pinang seperti di Kabupaten Bangka, cuman mereka lebih cerah, gak ada awannya. Di Bangka Barat juga cerah berawan memang Pro 2. Sementara di Bangka Tengah dan di Bangka Selatan cerah banget. Di Belitung Timur cerah, di Belitung juga cerah. Jadi yang cuma berawan di Bangka Barat dan di Kabupaten Bangka. Untuk suhunya gimana? Suhu terendahnya di 25 derajat Celcius dan tertingginya di 33 derajat Celcius. Kelembabannya cukup tinggi, teman Pro 2, terendah di 56% dan tertinggi di 99%. Jadi buat kamu yang mau pergi-pergian ya, habis pulang sekolah mungkin, mau pergi ke makan-makan mungkin, atau mau menikmati ini jajan-jajanan festival yang ada di THR. Iya kan lagi buka nih sampai tanggal berapa, 19 atau 20 ya, mulai bukanya dari tanggal 15 kemarin kemudian berakhirnya di tanggal 19. Berapa hari cuma untuk Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau jajan-jajan boleh untuk Pro 2 ya, rencananya mau jajan untuk sore atau malam harinya. Untuk pagi harinya jangan lupa tuh sarapan ya. Sarapannya jangan langsung nasi yang banyak ya, yang sedikit-sedikit aja dulu. Yang penting seimbangkan karbohidrat, protein dan juga vitamin sayurnya juga teman Pro 2. Itu dia perkiraan cuaca untuk Provinsi Bangka Belitung di pagi hari ini teman Pro 2. Ya lumayan cerah, jadi gak ada salahnya juga kamu untuk prepare ya segala kelengkapan hujan kamu teman Pro 2 ya. Juga berhati-hati di perjalanan, cek-cek segala kondisi kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 kamu. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: di overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik, cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pada selamat pagi, masih di Spada. Selamat pagi tuh produk-produk FM, tempat terbaik kamu. Masih bersama aku Rima, dan tadi kita udah ngebahas tentang perakhiran cuaca. Sekarang kita ke MBG, karena libur udah selesai, berarti waktunya MBG untuk balik lagi bekerja atau produk. Tapi ini dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsan, mengatakan bahwa Presiden Prabowo gitu ya menginstruksikan teman produk agar penerima manfaat program makan bergizi gratis itu diprioritaskan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan. Jadi memang pemerintah memprioritaskan penerima manfaat berasal dari golongan desil bawah dan daerah tertinggal. Jadi yang perlu diefisiensikan adalah mereka yang tidak harus menerima bagi program MBG, ya tidak usah menerima lagi, kata Wakil Kepala BGN ya. Jadi memang harus ada daerah tertinggal ataupun di daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya. Nah, jadi Agustina juga mengatakan pemerintah kini berfokus dengan penataan penerimaan manfaat MBG. Hal ini menjadi fokus pemerintah dalam satu bulan ke depan untuk melakukan pengkajian mendalam. Jangan sampai MBG yang diberikan gitu ya, tidak tepat sasaran. MBG memang salah satu program yang bagus kalau ditata ulang teman produk, dan juga diprioritaskan bagi yang benar-benar membutuhkan teman produk ya. Jadi kalau disumbung dari aspek psikologisnya dari siswa, bahwa banyak yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini. Jadi Agustina juga menyampaikan agar jajarannya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan gitu teman produk. Ya, jadi selama libur sekolah MBG-nya juga libur. Jadi kalau udah masuk balik lagi, tapi lebih diprioritaskan kepada memang daerah-daerah tertinggal gitu ya, terpencil, terdaerah, dan dengan prevalensi yang cukup tinggi untuk wilayah stuntingnya. Itu dia informasi yang kita udah kasih buat kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman-teman, nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya. Stay tune terus di Produ FM.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Setiap harinya, semakin banyak orang yang terjebak dalam jeratan judi online. Awalnya hanya keisengan, tapi lama-kelamaan ketagihan itu mulai menguasai. Uang habis, hubungan rusak, masa depan suram.
3: Saya kehilangan segalanya. Keluarga, teman, dan pekerjaan.
4: Suami saya berubah. Dia lebih sering berjudi daripada bersama anak-anak.
2: Judi online bukan solusi. Ini adalah masalah yang bisa menghancurkan hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai.